0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: cik cobi emut-emut saha nukung si pasya jeung juragan eta tah nu penting teh atawa saha anu kungsi dihina basa atau dicodekaan dicacaha ku juragan bilih teu karaos pan urang teh padahal urang mah ukur heureuy padahal nyigeung kana perasaanana sanon terang jalmi teh asa terdodimi ku urang nepi ka nyeri hate tangis nyeri hate timbul ngundek-ngundek geus ngundek-ngundek timbul hayang balas dendam pan kitu jalmi mah cobi terangkeun ka kuring sok mudah-mudahan kan Ubed ngemut kana urusan eta eh saurana pan kan Ubed teh jalmi nyondong jalmi aya pujeun batur segala loba segala nyampak teu karaos urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin pan nu miskin teh nu ripuh teh nepi ka nyeri hate ku urang eta penting nama coba terangkeun ka kuringnya
1: Ari gan Ubed teu buru-buru nemalan ngalun ngahuleng rada lila mikir-mikir anu kungsi pasea jeung manehanana ras gan Ubed inget ka Mang Dasim basa perebut cai di sawah dalamun harita Mang Dasim sarwana mah moal burung aya kajadian tarung antara manehanana jeung Mang Dasim tapi harita mah Mang Dasim ngelehan maneh ngarumasakeun eleh harita teh ayeuna kapikir ku Gan Ubed Mang Dasim teh teu wani adu hareupan jeung manehanana tapi hatena mah neuteuli mika ceceb ka manehanana kitu pangrasa Gan Ubed waktu harita atuh tegueh yen anu ngamusuhan ka manehna teh Mang Dasim pisan pok Gan Ubed ngomong harita teh
2: aduh nya nya kapikir aya nama aya memang aya jang ulis aya eta teh
1: tah geuning Kang Emut saha Gan
2: Mang Dasim moal salah di Mang Dasim
1: Mang Dasim
0: kulisi desa bangun anu teu percaya lantaran manehna ge apal pisan yen Mang Dasim mah jalma hade-hate tara nyieun pika ngewaeun batur istuning soleh pisan Mang Dasim teh senajan hirupna ripuh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karaosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah, hasiatna kaanggo pisan. Mangga, sepenten kasadayana, konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: salah dengna kumaha ieu teh pangna ngogan SIM kuring sun. Tah kieu Mang Dasim. Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya. Nah puguh apan putrana juragan Ubed teh parantos maot. Puguh tos maot. Geus puguh nu maot mah maot. Teu hirup apan haratina moal bisa leumpang. Lajeng kumaha sun? Atuh sajabat kitu nurutkeun laporan palebe jeung nu sejena. Kuburan teh dikali sacara wajar. Malah kapanggih aya senal, aya pacul, jeung ledug tapak suku jerma. Jadi jelas ieu kejadian teh akibat tina lalampahan hiji jelema. Anu teu boga rasa tanggung jawab, teu boga rasa kamanusaan, teu ngahormat kana martabat manusia. Oge ngahinakeun kanu nyiptakeunana. Tah eta jelema teh. Cinekna kieu Mang Dasim, sumuhun. Kumaha sun? Ieu teh geuning aya hiji jalma anu jadi palakuna. Ngancan kanyahoan. Naha saha jelemana? Tak ayeuna keur dikeureuyeuh di paluruh nu boga dosana. Tah kulantaran kitu nya Mang Dasim nu pangheulana di saur teh. Kitu tah Mang. Puguh atuh meuni calangap Mang Dasim teh. Rek nyarita henteu pok. Panon molotot, jajantung ratug, hatena teu puguh rasa. Tetela nu dipikasieun ku manehanna teh jeung nu dipikahariwang teh jadi kenyataan. Atuh puguh sajongjongan mah Mang Dasim teh ngahuleng ngaraga meneng bingung ku pijawabeun kudu kumaha ngajawabna ieu. Ayeuna mah ulah loba ekol Mang. Ulah loba ekol Mang. Terang-terangan we ngana hambang hukumanana. Ceuk Gan Ubed geus neken ka Mang Dasim.
1: Ki. Kumaha maksud saira teh ieu teh? Kumaha maksud saira teh ieu teh, Gan? Naha nu dingka Mang kitu? Asa teu gugur teu angin. Naha bet ka Mang heula atuh, mariksa teh.
0: Ceuk Mang Dasim. Kieu dasarna mah Mang. Ari jelema tetuah teu dosa mah memang moal dikitu kieu. Atuh jalma nu teu aya patula patalina moal deuih, moal dikukumaha. Da moal aya gunana. Kitu dasarna. Tah kuring teh salaku kulisi desa wajib hukumna keur nalungtik ka jelema-jelema anu aya hubunganana jeung anu jadi korban, nyaeta Gan Ubed. Tah kitu ari Mang Dasim mah pangna diheulakeun teh dipanggil ka dieu disaur ka dieu dumeh cenah ceuk pangakuan ti Gan Ubed dumeh Mang Dasim teh kungsi parearea omong sareng Gan Ubed. Nya eta cenah urusan cai di sawah sabab ku sarerea meureun ka harti. Yen jalma anu teu aya pakuat pakaitna mah mustahil make ngaganggu jeung ngariweuhkeun ka Gan Ubed. Jadi lamun teh mah aya masalah sarupa kieu nu pangheulana ditanya nyaeta musuhna. Nu pangheulana ditanya teh pasti musuhna. Atawa anu dipikaijidna anu kungsi boga masalah jeung Gan Ubed. Dari sobat nama mustahil kitu peta. Tah kitu maksud kuring teh Mang ieu teh. Ceuk kulisi desa tandasna keranan.
1: Oh. Upami kitu mah tuh janten Mang teh dianggap musuh Gan Ubednya. Sumuhun. Jantan umami kitu mah mang teh dianggap musuh kan ubet pangintenya.
0: Mang Dasim bengong asa teu ngarati kana maksud kulisi.
1: Keur saheulaanan mah kitu.
0: Tapi ulah leutik hate mang. Da ari teu bukti kasalahanana mah moal dikukumaha.
1: Ieu mah supaya jelas masalahna.
0: Pan aya bukti, aya sakti, aya bukti, aya saksi, aya pangakuan. Paeta dasar hukumna.
1: Jadi supaya jelas masalahna, Mang Dasim kudu ngajawab pertanyaan ti kuring sabage pamariksa.
0: Dina hal ieu nyaeta kuring sabage kulisi desa.
1: Coba kumaha Mang Dasim?
0: Coba kieu pertanyaan kuring.
1: Basa aya kajadian mayit balik.
0: Coba
1: mamang aya di mana coba?
0: Apaan mamang mah ngiring tahlilan di Bumina gan Ubed.
1: Saksi lah palebe
0: nya.
1: Oge Pak RT, oge Mang Uhim, aki Empud, aki Apuy, sareng seueur-seueurna deui.
0: Malah dongkap ka Bumi gan Ubed deh kalebet kana pangpayuna mamang mah.
1: Tak kitu.
0: Cobi. Laras eta teh Pak Palebe. Laras eta teh laras. Laras eta teh Pak Palebe eta teh.
1: Kitu dasar pengakuan Mang Dasim.
0: Laras eta teh Palebe.
1: Polisi desa nanya ka Palebe.
0: Oh, laras pisan eta teh. Pangpayuna.
1: Ieu mah
0: Nante
1: nya Mang Dasim apa Pang Payuna sumping anjeunna teh.
0: Tah, pertanyaan saterusna
1: cing beurangna mamang aya di mana coba?
0: Oh, ari anjing-anjing mah di lorompok sun.
1: Lajeng ka Bumi gan Ubed mangadakeun cai dugi ka lekasan sagala rupina.
0: Pasti siang wangsul deui ka rorompok sim kuring teh
1: teu ka mana sudah capek.
0: Jadi kumaha sikep mamang ngeunaan mayit nu balik deui?
1: Ah, duka teu terang teu ngartos deui.
0: Malih mah helok mang oge aya mayit uih deui ka bumina.
1: Nah terumasa geus milampah kitu.
0: Nah terumasa geus milampah.
1: Coba.
0: Terumasa Mang Dasim geus aya lampahan.
1: Terumaosun.
0: Cep jempe.
1: Saurang oge teh nu cumarita.
0: Gan Ubed kreung kumanehna ge kaharti
1: memang mustahil mun Mang Dasim milampah kitu gawe.
0: Da nya basaya kajadian mayit balik teh Mang Dasim mah aya di jero.
1: Malah diukna oge teu jauh ti manehanna.
0: Timimiti tepi ka akhir aya wae teu kungsi ka mana-mana.
1: Tah kitu kan Ubed.
0: Coba Gan Ubed.
1: Coba
0: Gan Ubed.
1: Aya nu janten korban ieu.
0: Ayeuna geus jelas kan Ubed tah.
1: Geus jelas pangakuan ti Mang Dasim kitu.
0: Mang Dasim ipis harepan.
1: Asa teu mungkin mun milampah kitu teh.
0: Cik, sugan aya deui musuh anu sejen.
1: Urang talungtik.
0: Ceuk kulisi desa nanya ka Gan Ubed.
2: Ge, paici. Ulah bakal ngeleupaskeun Mang Dasim ieu. Sabab aya keneh bukti. Aya keneh bukti anu kudu diamprokeun jeung Mang Dasim. Buktina pan aya senal sareng pacul. Cobi tingalikeun.
1: Ceuk Gan Ubed.
0: Nya.
1: Heueuh.
0: Ari Mang Dasim mah pasti bakal moal ngalakukeun kieu, tapi aya bukti.
2: saksi geus aya, bukti aya ieu. Nyata alat, alat nu dipake ngagali kuburan. Kulisi desa ngojengkang ka tukang, nyokot senal jeung pacul, nu kapangih di astana teu jauh tina kuburan budakna gan Ubed. Nu ngalaporkeunana palebe, da ngahaja hayang buru-buru kapangih nu boga dosana. Barang geus ditemongkeun ka Mang Dasim urusanana mimiti jelas, asa aya titik terang nu bakal mukakeun eta masalah. Kulisi marah mai poknanya.
1: Mamang, Mang Dasim, kukumaha sun? Apal kana ieu pacul? Apal kana ieu sapasang senal?
2: Coba teruskeun, terangkeun. Nah ieu teh senal saha, pacul saha, coba. Coba Mang Dasim. Sok, terus terang ka kuring mah. Da mun kukumaha, jujur we. Biasa na oge Mang Dasim jujur apaan?
1: Apa sun?
2: Mang Dasim pias. Jantungna ratu tunggulan kolebat beungeut anak na nyeta Rusli nemongan. Kesang tiis nyorolok masihan tonggong.
1: Pacul saha ieu? Jeung senal saha ieu teh?
2: Coba.
1: Upami pacul mah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pamimapa asa gararejeh di lutut teh aya nama wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya nama wilah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah muhun. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabu genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: meni rajin kekosrekan wae.
1: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
0: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakun.
0: Tetes mata naon, iya tes ce.
2: Tetes mata, tes ma.
1: Aini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
1: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ah, gening Pak Ici. Ya naon Pak? Nya Jang, Mang datang ya. Wayahna Ujang kudu milu jeung Mang. Sabab baya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Jung, disalin heula ku baju anu bener. Ulah pupur iklan kitu. Ulah pupur iklan kitu eta baju teh. Cekulisi nu memang narusli teh ukur make kaos singlet jeung celana komprang. Nah, aya bade aya naon Pak Ici? Apaan tadi Bapak oge geus ka ditu, Pak? Rusli heraneun, panona rutret ka pangabal kulisi. Nya. Kumaha di ditu we lah? Urusanana mah jig satu hendak ka ditu. Tong enakeun hirup teh. Pokona ka ditu lah, urang ka ditu jeung Bapak. Rusli ngarahuh narik napas jerona keranan. Hatena ujug-ujug ngarasa hariwang sarata geus bisa neguh. Tangtu ieu teh aya hubunganna jeung pagawean manehanna. Basa ngali kuburan teh ya. Teu loba omong deui koloyong ka kamarna. Maksudna rek disalin baju. Kop kana kameja, kop kana bedog, terus disoren. Bari dangdan teh mikir, nah mending nurut ka kulisi atawa mending kabur. Jajantung ratug harita teh hatena perang sabil. Akhirna Rusli menang putusan. Ngakerentos jero hatena. Ah, mending kabur aing mah yeuh. Sabab pasti polisi terek nangkep aing. Wah, moal digugu ku aing mah lah. Nyaan lah. Mending ge lompat ya aing lah pokona mah yeuh. Lompat ieu mah, dek kabur ieu mah yeuh. Duh. Aduh, macam-macam wae aduh. Saru laporannya. Aduh. Buah-buah si papa ieu mah yeuh. Debalek boga bapa teh aduh. Aduh, lain mendingan ngilungan kana jadi anak. Alah. Lompat aing mah dek kabur yeuh. Kitu putusan hatena Rusli waktu harita. Kojeng Kang. Rusli ngadon ka lawang dapur. Terus ke tejepan ngarah teu kadengeun ku kulisi jeung baladna. Reket, praai panto pawon muka. Terus Rusli ngalengkah lalaunan, tapi barang geus aya di luar. Breh, aya anu ngapedegak duaan, celangkung gede. Horeng polisi leuwih waspada. Unggal panto dijaga. Malah unggal canela oge dijaga, bisi Rusli kabur. Reka mana Rusli? Reka mana sih? Ha? Reka mana Rusli? Dikira aing teu nyaho. Cek nu ngajaga nu saurang bari ngadeukeutan. Panona mureleng ka Rusli, ari Rusli ciga nu teu mikir kana naon abong can boga wiwaha. Teu boga luang jeung pengalaman.
1: Naon sih teh?
0: Naon? Eh,
1: deui ka mana sia? Deui kabur sia teh.
0: Serepet. Ngalugas bedogna seak ngarajang nu duaan. Ya ah. Atuh reuwaseun nu duaan oge. Nu tadi narek nu bruk teh mundur deui da sieun dicabet. Kiro nu saurang ngagorawok.
2: Kang, si Rusli di dieu ya. Si Rusli di dieu ya. Deui kabur.
0: Abejaan kanu sejen yen Rusli nyaan dek kabur. Atuh rewas Rusli teh geus kaicir ku manehna, moal kuat ngalawan kanorobaan mah. Bus, kelicet bareng bang lompat ka kebon sampe terus kukurusukan ti babaran ti harita teh.
1: Kurang ajar.
0: Kro. Salah saurang abejaan yen Rusli kabur puguh wae kulisi amekeun pisar ngekerok mere komando sangkan ngudag Rusli bersaradaya lompat ngudag Rusli bari ting corowok menta bantuan kanu sejena sangkan Rusli ditakul tikidul harita teh.
1: Hei, ayo kamu gabung, ayo kamu gabung, kamu gabung. Si Rusli kabur, Rusli kabur. Hayo tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak. Tewak, tewak, tewak, hayo bantu. Oh, hayo, hayo, hayo, hayo. Urang laporan, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo. Hayo, tah. Pegat belati kidul. Carek di mana kalian? Sok cana cana cana di mana? Wei, bukan nama. Tutupan yang na, oi.
2: Si kabur ta, si bangsa teta kurang ajar. Rusli kabur, Rusli kabur, Rusli kabur yo. Ya.
0: Kurang ajar. Tetela aing disangkan lain main, tapi rek lompat najar kumaha bae oge. Rek lompat aing mah aduh. Disangkan lain main pisan ieu mah ya. Kitu cek ka Rusli. Terus menengah lompat, sakalompat lompat dan ini karena naon-naon penting mah jauh jeung ngudag. Cereng cereng cereng cereng. Ngaluncat lan gawir kurobasa kebon koneng. Cereng kalabak beretak lompat mapai tamakan balong. Ka cereng ka cereng ka sawah, terus motong jalan mapai galengan nu diburu sisi walungan. Ari polisi jeung balad napa heula-heula ngudag aya nu labuh tepi ka gugulitikan. Pakaian kalotor perde rumpat rada ingkut-ingkutan tapi sumangat nanti parem kero polisi ngagorawok
2: wai lu selai ngontong lompat siya diparik ya ayo atur-atur ayo
0: nacan kabur ke sisi langit dakuan siya dosri
2: dakuan siya dakuan ayo dia udah kuain ha ayo atur-atur ayo
0: tapi teridengi kurusli mah manehna terus mangpet sakuat tenaga anu akhirna anjok ka sisi walungan treng treng treng treng treng treng murus sasak kewat mentas rusuhan barang tepi katungtung sasak serepet ngalugas bedog gedog gedog gedog sasak dituar tihangna dicacag talina porobot porobot kucubar awis salenyer ka walungan kucubar deui nu sejena akhirna sasak ruksak ka gubrag sok udah aing lah sasa ku aing itu ari ha iya sok ya bisa ngudag maka aing lah sok dek mentas kumah si aing ha polisi sok lah tebal deh ngadon nuduh kanu lain-lain ka aing ha disangka bangsat aing deh ha
2: sok ayo ka dia ya, ayo.
0: Bokna bari ngagupayan ku bedog. Us asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri, paricet berlumpat teh leuwih tarik. Ngeus muntas walungan teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Status 2,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok udang aing lah. Sasa ku aing itu ari. Hiya. Sok. Ya bisa ngudag maka aing lah. Sok. Dek mentas kumaha si aing ha, polisi. Sok lah. Debal deh ngadon. Nuduh kanu lain-lain ka aing ha. Disangka bangsat aing deh ha. Sok. Ayo ka dieu yo. Ayo. Pokna bari ngagupayan ku bedog. Us asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri paricet berlumpat teh leuwih tarik. Geus buntas walungan teh. Ari polisi kekerot nahan amarah sabab Bruce Lee geus hasil ngaliwatan walungan. Ari sasak diruang. Atuh bakal leuwih hese ngudag teh. Tapi polisi teu banyak pangharepan terus mere semangat ka baladna sangkan tuluy ngudag Bruce Lee.
1: Ayo batur atuh. Udah ngojay. Geus biasa urang latihan ngojay. Hayu hayu hayu ngojay hayu hayu hayu. Urang mun sasan marungan yeuh hayu.
0: Kucubar, kucubar. Kulisi mentas ngara aswalungan. Cai sama ping-ping pakaian baras kal acat hanya di kadarat. Sore datu aya nu labuh da rusuh. Korajat udang deui berengbang lompat mudak Bruce Lee anu beki jauh. Akhirna najan hantam diberik oge Bruce Lee leuwih unggul lompatna. Ari kulisi jeung baladna beak tanaga kapaksa eureun bari ngahegak bakal ku cape. Aduh kurang ajar tapi kaeleh ke bebenyit bau keneh jari ngao bangsa teh teh kebarang edan tabu jakteta aduh aduh bener mun kitu mah si Bruce Lee aduh sok nyeun raja wisuna di dieu si Bruce Lee kurang ajar ima ye aduh bener ye paung ye budak aduh kudisi kukulutus tapi teu bisa menggar kumaha. Kapaksa ngaku eleh keur sagala anan sabab Bruce Lee geus kabur jauh harita teh.

0: sanggeus badami saperluna akhir nama sarerea baralik deui ka Cisasak leumpang bangun lungse nekranan maning alenghoy jawa pakaian baraseuh kalotor kawas tas morok wae atuh ari jol teh ka imah kulisi dan Ubed jeung Parabe kageteun sabab kulisi jeung baturna balik rengoh jaba lila deui mata kesel anu nungguan.
1: Aduh, mana si Rusli teh Pak Ici?
0: Cekan Ubed bari mencrong.
1: Walah, gagal. Si Rusli kabur.
0: Itu cek kulisi nu hiji deui atuh kacida. Hanya lu nagan Ubed teh. Malah Palebe oge milu haneul ari Mang Dasim ngahuleng teu milu ngomong. Hatena istuning sedih. Ari raas kurasib diri era wirang jeung nalang sahate harita teh. Ku kalakuan budakna nu ngaran Nusri anu kacida panel jeung baungna.
2: Mang Dasim. Tah kitu geuningan lalampahan Jang Rusli teh Mang Dasim. Kuring nyaho kana lalakonna. Jang Rusli lain mebeulahan nyawa Mamang. Sabab kasebutna anak kukut. Tapi da dipiara ku Mamang. Diurus, diatik jeung dididik ku Mamang eta teh. Kapaksa urusan ieu Mang Dasim kudu milu tanggung jawab. Sanajan si Rusli teh anak kukut. Jadi wayahna ayeuna mah si Rusli ngareles kabur. Jadi Mamang anu kudu milu tanggung jawab kana ieu kejadian. Kawas ceuk paribasa hana caraka data sawala. Anakna cilaka bapana kabawa. Paribasa kitu apan. Anakna cilaka bapana kababawa. Tapi maaf. Sedih maaf. Kuring sabagai aparat di desa ngajalankeun kewajiban. Tah dina ieu hal lain harcina kuring rek nyilakakeun ka Mang Dasim. Ngan kulantaran Rusli kabur wayahna Mamang

0: jadi gantina. Satungtung si Rusli can benang mah kerem we Mang Dasim. Cekan Ubed bari kekerot amek ngadenge bejak itu teh.
1: Udah kan Mang mah nyangakeun sadaya daya juragan. Dumaos mamang teh teu tiasa ngawarah nu jadi anak.
0: Tong mewek Mang Dasim bukan didinya atuh da.
2: Calik, carikan Ubed, calik. Tenang. Ke urusan polisi ieu.
1: Dumaos si puring teh tiasa ngawarah nu jadi anak, Sun. Nanging mugi janten uninga. Da ari ngawarah mah leres, Mang teh rataosan mah ngawarah mah kurang kumaha. Nanging kumaha atuh da budakna beleweng. Budakna bader. Budakna buraong mere kedeweng. Teran urut kana patah kolot jiga nu sok ngadengekeun tapi geningan naon-naon nu ku abdi dicarioskeun teh teu digugu teuing di mana ada mimitina manehna bisa kitu. Da keur alit mah ti yuswa 5 taun teu kitu-kitu teuing aya memang sok ngeselkeun mah tapi teu jahat ka bina-bina. Ka tingawitan Yuswa 15 taun nepi ka ayeuna. Aduh. Teu tahan sim kuring teh. Ka kitu budak teh beleweng mahiwa jeung liwar, Sun. Ayeuna mah sawios. Sawios tos pameng Mang sangem janten tandona. Ngan Mang aya paminta.
0: Kumaha Mang Dasim? Nya kumaha Mang Dasim? Sok kitu atuh, teu naon wayahna euy. Anjeun jadi tandon. Kameme si Rusli beunang wayahna kudu dikeureum heula Mang Dasim. Ah.
1: Mun mangga juragan teu sawios. Sim kuring teh aya pamundut. Paluruh terus si Rusli sing tapi kahasil
0: cek Mang Dasim akhirna mah kapaksa daek jadi tanon. Nya tantu we moal diantep atuh Mang Dasim. Si Rusli rek diteangan tepi ka benangna. Tah ayeuna wayahna mamang jadi tahanan heulanya ngan moal waka diperkarakeun kana wajib dikerem di desa we heula ayeuna mah nya.
1: Duh mangga telangkung salira atuh ieu teh.
0: Atuh geus kitu maka paksa Mang Dasim jadi tanon. Nyuluran anakna ngarigok dina tahanan di balai desa. Gan Ubed can sugemah hatena. Sabab manehna rek ngajukeun Rusli ka pangadilan sangkan ditibanan hukuman anu satimpal. Hate Gan Ubed moal teteg mun can pisah males kan jadi kasih Rusli. Ngan ari ka Mang Dasimah memang teu pati ambek da kasaksi ku manehna oge pribadi Mang Dasimah hade-hade es cuning karacunan kula-kula lampah anakna nyaeta si Rusli teh.

0: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkeureun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeureun ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya ku abi doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya 1,5 tahun gitu lah.
2: Salami 1,5 tahun eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya, tirido iya. Dinten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag. Teu karaos, biasa sok dipijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersatuan.

0: Alhamdulillah, mohon mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha bu?
1: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
0: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya bu?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bu entin tos saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong mam nanya nuta dina limam hoyong mam karaos hasiatna terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngati mana bu alfa propolis?
1: Radiopis, mohon tina radiopis XM nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru, alhamdulillah saatos apa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orang ge tadi insyaallah sehat deui minta
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng murunya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mak sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weh teh ayana bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Sabar ya, Pis. Sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocoknya?
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
3: Reaksi na.
4: Reaksi na.
3: Kumaha karena salira tuh Bu.
4: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Ngeres.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: Ida. Majeng
4: kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa propolis.
3: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
6: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
6: kurang
8: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
8: iya,
6: ya.
8: Suka berair iya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
6: ya.
8: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Dua kali ya. Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
8: Dua tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya.
6: Punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
4: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
5: Kanggo saha?
4: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
5: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
4: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
5: Ningali saha ieu alfa propolis
4: di radio.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus ada mang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi vaksinasi, kalau ke dokter teh tak ada harapan.
7: Mohon. Dan sekarang teh faktor usia oke akan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu.
6: Alih katuhu anu tos teningal kumapa?
7: Anu ningali kene. Anu teningali mana kiri.
6: Tos nganggo tes ma ini kumapa kakausna?
7: Sekarang terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama aja remang-remang deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remang-remang wungku hoyong jelas deui gitu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
7: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
6: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sarang nambi ente mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alpa propolis saep sabar botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
6: Mohon.
5: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
6: Ento sehat.
5: Ento sehatnya.
6: Pas
5: lungsur.
6: Kantun rematik
5: nasalit. Rematikna salit sareng
6: radang pinggulnya.
5: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
6: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
5: Sabar kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes tah?
6: 6 tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sareng wengi.
5: Wengi bae bade bobonya.
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kumaha apa enak karaos natos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas weh nyapanya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
5: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi, tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
5: Mohon. Dan seorang teh faktor usia oke, okay, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu.
2: Alih katuhu anu tos teningal kuma apa?
5: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
2: Tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna?
5: Siapa nantus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol. Anu tadi nganggo black dia, jadi nama aja remang-remang deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remang-remang wungku hoyong jelas deui gitu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Ka dokter kantos genep uihan. Kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyeng tos aya, jengkeletot tos aya, ras anu kadua.
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
3: Mohon.
4: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka Taji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
4: Mohon mangga ka sadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alfa Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan ka sawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-sawes
6: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
3: Enggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal.
3: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Oming.
5: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
6: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
5: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
6: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
5: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
6: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
5: Oh, gitu.
6: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
5: Nah,
6: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
5: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
6: Abdi mah pingsan wae, Pak.
5: Lu
6: sering digugul.
5: Mohon.
6: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok finish ngewod gitu kita dada. Dada di punggung kita ita pas gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
5: Terus sok aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
6: Hampir 5 tahun lah.
5: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
6: Ka dok. Sareng ka herbal.
5: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
6: Alpha Propolis Drop.
5: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
6: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena harus ke abli mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
1: ayeuna kumaha masih kana karaos teh sesekna
6: ayeuna mah masih kana tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
1: mohon ibadah lancar
6: mah oh bener lancar terima ka masjid ka capek
1: oh kitu
6: oh
1: ayeuna mah satosna konsumsi alpa propolis
6: alhamdulillah
1: ibadah ge lancar
6: mah lancar alhamdulillah lancar eubeuk terima lamun hulang sare teh riet pak udah ngulang sare udang gitu nya wah puyeng ayeuna nama alhamdulillah alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya mentak abli meser wah meni bebrak balik tadi tuh
1: nah Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol Pak?
6: Tilu
1: tersep?
6: Tilu
1: oh tilu botol
6: nah jeng ayeuna teh tilu jeng ayeuna aja
1: ayeuna teh badai ngageulis seberapa botol nih Pak Oming
6: tilu
1: jadi kan tersep tilu ayeuna badai ngageulis tilu botol
6: tilu botol
1: alhamdulillah Pak Oming di botol kasabaraha karawas hasiat na
6: kahiji
1: oh di botol kahiji
6: sep kahiji ta langsung ayah-ayah perubahan iya imangot imang ya ini langsung awal wah imah
1: mohonnya jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming
6: perubahan
1: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
6: nah Ari Abli mah cocok sih ayah Propolis cocok Ari Abli mah nyatugan gitu ayah misajen gitu anu badai kos Abli badai ka Propolis semangat sama cocok abri mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
6: amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak
6: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, ya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu, ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya, barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
8: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
8: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
9: perubahannya kita merasakan sendiri betul ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal
8: keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya
9: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
8: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
9: ini ya betul sudah cocok
8: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
9: tidak mengada-ngada
8: asli gitu Pak ya
9: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
8: iya
9: pada beli obatnya kan Tesma Aini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli keduanya ini
8: beli kedua botol ya Pak ya
9: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
8: amin gitu. Ya Pak ya benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya
9: iya amin
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin, amin. Ya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Ya mesin aku dong ya.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Info Alpha.
4: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa Alpha Propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa Alpha Propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI Propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis Alpha ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI Propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa Alpha Propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
6: Anang.
5: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
6: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
5: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
6: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
5: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
6: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
5: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana Pak ngaleut apa propolis?
6: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM si Amis.
5: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
6: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
5: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
6: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
5: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
3: Kena debu nih, dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat.
3: Tuh,
2: kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Sigana mah balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lembur parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk andiprek dina trotoar make pakaian rubat rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteung ngaburayut bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis menta dipikarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
2: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung tara nganggo deungeuna, padu sangu we di awuran uyah badag.
1: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500 perak kana kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bieu dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak, manehna ngomong jero hate.
2: Nyah, 500 perak? Kencil. Teu bisaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
1: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bieu meren duit 500 perak.
2: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara. Dahar sangu oge sabulan sakali. Bari jeung teu di auran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah di auran uyah. Tah, abdi mah henteu. Padu sangu we sarupa.
1: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peot teh curinghak, bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
2: Wah, 1000.

0: Adika aing meritih ngan 500 peraknya.
1: Sanggeus mere duit kadua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jelema awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh pating gerendeng. Pok harita aki-aki nu peyo teh nanya ka aki-aki nu bayuhyuh.
0: Kirayud, geuning si laing mah dibere 1000, ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah, dewek anu leuwih piwatireun teh.
1: Nu disebut Aki Rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
0: Ye, Ki Ganteng. Nya teh nyaho? Pan anu tadi mere ka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teu siga si laing ngaran bae Aki Ganteng ari penampilan kucel kitu.
1: Gadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
0: Oh, kitu? Paingan atuhnya. Ke atuh, dewek rek disalin heula.
1: Tuluy Aki Ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo Aki Ganteng teh mani ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. Pasang kancingna nyengsol. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang aya saurang awewe rada ngora leumpang bari ngais budak lalaki kira umur 2 taun. Nempo aya awewe leumpang kalebah dinya teh, gancang Aki Ganteng merenahkeun maneh, sila anekak bari tungkul. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut. Sanggeus anyog, reg manehna teh eureun hareupeun Aki Ganteng. Atuh Aki Ganteng teh beuki tungkul. Kakara gerek ngab ngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
2: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin pak. Nah bapak teu wakir, kuring ngais budak eueuh bapaan. Pasihan pak, pasihan.
1: Ngadenge eta awewe jajaluk, Aki Ganteng teh ngahuleng bari tuluy ngagerentes.
0: Hei, pan aing anu keur bara main teh. Geuning aing anu dipentaan duit.
1: Tuluy kadenge eta awewe teh ngomong deui ayeuna mah rada teugeug ngomongna teh.
2: Pak, bade masihan ta moal?
0: Ih, si bapak mah pakaian bae keren, ari dompet lepet.
1: Para mitra sadaya, sigana Aki Ganteng teh boga rasa teu ngeunah diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teh nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
0: Yeuh, Nyai, lain bapak coba boga duit. Ngan kabeneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, stop tah jang Nyai.
1: Song harita teh Aki Ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo Aki Ganteng mere duit 500 perak eta awewe teh jebeng.
0: Yah, gope. Naon gope? Yeuh, Pak. Bisi hayang apal, kuring mah jajaluk oge make tarif. Sakalina anu mere teh goceng. Tah biasana mun aya anu mere goceng, kukuring sok dibere senek. Tapi teu naon lah gope oge. Kadieukeun, lumayan jang pangraris.
1: Kerewak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh init neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun Aki Rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
3: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulalis, jalmi teh gaduh, dahar oge sareng uyah bae.
1: Ngadenge Aki Rayud jajaluk, eta awewe teh leumpangna eureun, tuluy pok nyarita.
2: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk, tapi kuring teh watir nempo si Aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh ka pakir miskin.
1: Song harita eta awewe teh mikeun duit 500 perak ladang pamere ti Aki Ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan bari tuluy kadenge Aki Rayud nganuhunkeun.
3: Nuh, nuhun, Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku Aki sing gancang payudeui lakian.
1: Diomong kitu eta awewe teh ngarenyu. koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, aki ganteng nyerinting nyamperkeun aki rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
0: Weh, kirayud, eta duit gope anu tadi dibikin ka silaing teh, duit pamere ti dewek, kadieukeun sia. Ngunah bae.
1: Ngasinge aki ganteng ngomong gitu, aki rayud ngabela diri.
0: Nyumisya, ieu duit geus jadi hak dewek.
3: Nah, tu tadi make dibikin ka eta awewe.
0: Gengsinya, bedah disebut aki-aki moke. Numacak tong jok loba tingkah. Geus, geus, geus. Tuh tempo, aya nuker lempang ka dia. Sugan bae merena rada gede.
3: Da ka tempona bakiana oge rada perlente.
1: Aki ganteng harita teh ngalieuk kalebah jalma anu dituduhkeun ku aki rayud. Memang bener para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh keur lempang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakeana mah siga jelema loba duit. Da katempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Atuh aki ganteng jeung aki rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu leumpang geus aya hareupeunana, kadenge aki ganteng jeung aki rayud jajaluk manipatembalan.
0: Pak, pasihan, Pak. Abdi jalmi teu gaduh. Dahar oge saminggu sakali.
1: Cek aki ganteng bari namprakeun leungeun. Tuluy ditema ku aki rayud.
3: Komo abdi mah, Pak? Dahar teh sabulan sakali. Katamah dipangkaburkeun ku pamajikan.
2: Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana.
3: Piraku bapak tewatir.
2: Pasihan atuh, Pak, saikhlasna.
3: Bilih artosna ageng teing mah, uyos ke diangsulan.
1: Ngadenge aki rayud ngomong gitu, aki ganteng teh manas, harita teh tuluy nyarita kieu.
0: Bohong, Pak, tong percanten. Eta mah nyarios kitu so teh ngarah dipikarunya. Pamajikana oge dasar resna mah dekabur ieu. Aya tuh, sok bada main di pasar. Ari abdi mah leres, Pak, jalmi miskin pisan. Nepikeun ka saumur-umur cankung si gaduh pamajikan.
1: Aki rayud harita teh sarua manehna oge jadi manas. Tuluy ngomong rada tarik batan tadi.
0: Nah, dipercanten teuing, Pak. Manjar can kungsi boga pamajikan. Bohong eta teh, Pak. Misi bapak hoyong terang, pamajikan teh sok ngamen ronggeng monyet.
1: Ngadenge aki rayud jeung aki ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapak teh harita pok nyarita.
0: Geus, geus, geus, geus tong parasia.
3: Bari nage saha nu rek mere duit kamarane?
0: Dewek mah datang ka dia soteh keur luntang lantung neangan gawe. Jadi boro-boro mere duit.
3: Malah mun sari lain geus bebeunangan mah, ku dewek rek diinjem. Butuh jang meuli udud, euy.
0: Ngenalkeun, ngaran dewek anu katelah mah waku.
1: Para mitra sadaya, lain deui ngajeng hokna pikeun aki rayud jeung aki ganteng, barang ngadenge eta lalaki ngomong kitu. Tuluy harita kadenge aki ganteng ngajejeleh.
0: Yeah! Tampang bae siga pajabat, ngagenol kantong gede, topi keren, sapatu herang, tapi kere. Yeah, dasar koboi kampung. Geus indit ka ditu lah.
2: Prisi di dia gerek naha.
1: Diomong gitu, wakuwu teh lain indit, tapi kalah brek harita teh diuk gigirin aki ganteng, bari tuluy nyarita.
3: Ini teh indit ka mana? Kula warga geus teu boga dewek teh. Upamajikan dibuburak,
0: bingung dewek teh.
3: Komo mun geus peuting mah euy, hese neangan tempat hees.
0: Ti heula ge kungsi milu hees dina mobil truk.
3: Barang lilir teh geus aya di Surabaya.
1: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh muncer.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak.
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
5: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
4: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan kabur ya? Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin.
8: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
1: Ngadengek waku ngomong gitu, aki ganteng teh muncereng.
0: Gos gandeng lah. Lain urusan dewek. Masih ngerek sasab ka Irian Jaya ge. Kumakarep teuing. Teu urusan dewek mah.
1: Tuluy kadenge aki rayud oge harita teh milu mairan.
0: Nya lah. Balina ge tong sok lomba tingkah. Maburkan itu sing jauh.
1: Para mitra sadaya, ngadenge omongan aki ganteng jeung aki rayud kitu. Wakuwu teh ngahuleng. Tuluy harita teh manehna nyarita jero hate. Aih, nya, geuning hirup di kota mah beda jeung di lembur. Eueuh pisan solidaritasna. Hirup teh aing-aingan. Ari rek balik deui ka lembur, aing teh teu boga jang ongkosna. Jeung deui aing teh pan ku pamajikan oge geus dibuburak. Geus kapalang sangsara lah. Aing ge mending jadi tukang jajaluk. Satuluyna porosot harita teh wakuwu ngalaan baju. Terus harita manehna teh muka tas anu dieusi pakaian pikeun salin. Saterusna kurah koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek, berewek. Eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujana oge katempo nongol. Maksudna mah amun katempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti, ari tukang baramaen pan sok kitu penampilan teh supaya pihawatireun lah. Pikarunyaeun. Harita waku oge kitu bajuna teh disoehan heula geuning. Beres kitu porosot muka calana bari diuk. Esod, esod harita muka calana. Satuluyna eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti morobagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen, berewek harita kolorna teh disoeh lebah panangka kanana. Diteruskeun ku muka topi. Barang topina dibuka breh katempo, harita teh sirahna butak lebah kulincirna. Nempo pamolah wakuwu kitu, aki ganteng jeung aki rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud wakuwu. Tuluy harita kadenge aki ganteng teh nanya.
0: Weh, wakuwu, nanaonan eta teh? Hareudang?
1: Nu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar ka ditu ka dieu teu ditarima. Rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antukna mah lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, aki ganteng siri bari tuluy nyarita.
0: Alus euy, ameh dewek aya batur curhat. Tah engke bisi teu apal cara ngomongna. Supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna beh ditu, tong deukeuting dewek.
1: Tuluy harita wakuwu teh diukna pindah kanu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Wakuwu nu kakarang ngalaman jadi tukang baramaen, harita teh liek deui kanu duaan. Baku namah can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedeng aki ganteng jeung aki rayud mah, harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh wakuwu oge harita teh nurutan. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang awewe, siga namah budak parawan leumpang ka lebah dinya. Disebut budak parawan teh kaciriwe tina leumpangna rada ngageboy. Eta awewe teh pakeanana manis seksi. Make kaos bodas rada ngetat jeung calana legging warna hideung. Atuh nu tiluan teh taki-taki rek ngajalankeun aksina. Wakuwu katempo harita teh namprakeun leungeuna rada jegeng. Maklum nu keur diajar atuh. Namprakeun leungeuna teh heuras, leungeuna teh dijegengkeun. Bari sungut na teh luwa lewe siga nu menta dipikarunya. Bekilila eta awewe teh beki deukeut ka lebah nu tiluan. Anu pangheulana kaliwatan teh nya eta wakuwu. Atuh gancang wakuwu teh harita nyobaan jajaluk. Ngan kulantaran can pangalaman teh harita manehna ngomongna teh siga jelema anu keur merehna sehat. Pokna teh kieu.
0: Nyai, kadieu heula sakeudeung, si Uwa rek mere pepeling.
1: Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka wakuwu. Saterusna kadenge deui wakuwu nyarita.
0: Peupeujeuh nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu ati-ati. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Komo si nyai mah budak parawan,
3: Mun seug aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae, kumpulkeun jang ari sawaktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut-neundeun. Tah karasana ayeuna, hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si Nyai keur nyekel mah, wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadengewa kuwu ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
0: Enak bae, dulur lain baraya lain. Ih, amit-amit. Yeuh mere, yeuh mere. Yeuh mere, yeuh.
3: Cek eta budak awewe bari ceg harita teh nyokot cangkang permen anu ngagoler dina trotoar. Tuluy eta cangkang permen teh dikeupeulkeun kana leungeun wakuwu anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat ka hareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna. Sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng mah dibungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasa nama anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun.
0: Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun, hatur nuhun. Kacampi pisan ku aki teh kacampi. Duh, masihan teh mani ageung kieu.
3: Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui.
0: Nuhun neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu.
3: Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong.
0: Aya angsulna teu?
3: Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab.
0: Duh, punten neneng. Manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atuh angsulna mah engke bae ari si neneng ngalangkung deui ka dieu.
3: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
0: Lah, payah si aki mah. Bara main teh teu profesional. Cing ka dieu keun. Teu jadi merena ge.
3: Awak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
0: Dah, aing mah cadol teh. Dasar sisit kadal jeung deui asa ka karama nggih jelema mere ka nu bada main minta dipulangan.
3: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
10: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kulawarga. Pasihan atuh neng.
3: Reg harita eta budak awewe teh eureun. Tuluy melongka aki rayud, nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka aki rayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
0: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Buapa geto abdi ge bakal siga aki? Yeuh, Ki. Ku abdi dipasihan kanggo meser sesepeun. Cekap upami 50.000.
3: Kebeg teh harita aki rayud ngarenyag,

0: Ya anu rek mere duit 50.000. Malah aki ganteng jeng wakuwu oge kuat kana rangtung, saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50.000 ka aki Rayud. Sajongjongan aki Rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
1: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sia umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50.000? Siga kumaha nya ari duit 50.000 teh?
0: Nempo aki Rayud ngahuleng, pok budak awewe teh ngomong deui. Mangaki tong asa-asa geura tampi. Cekap panginten kanggo meser sesepeun mah. Song harita duit 50.000 teh dibikeun ka aki Rayud. Aki Rayud nampanan eta duit, bari leungeuna teh ka tempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
1: Nuh, hatur nemu nuhun ka tampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meser nanaon. Komo dianggo meser sesepun mah. Da aki mah taranya sep ongko.
0: Ngadenya aki Rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong.
2: Oh, janten si aki teh taranya sep. Duh, hanjakal atuhnya. Da abdi mah masihan so teh kanggo meser sesepun. Wihken deh atuh kadi artosna. Ari si aki taranya sep mah.
0: Kepeg aki Rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong kitu. Atuh satuluyna gancang aki Rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
1: Oh, aki mah taranya sep so teh pamiteu aya sasepeunana. Muhun wios atuh, engke mah bade nyesep.
0: Aki Rayud nyarita kitu so teh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan ku mah?
5: Nya teh eungap we.
4: Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
5: Ka mana meni.
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten ya. Ya,
5: tos ka itu ka dieu.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
5: Karak sabotol kadua arek
4: kadua ayeuna nya
5: kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong
4: irung
5: teh nya.
4: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya.
5: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulombo ge ngangobandal teh 3 nya.
5: Nya nyana eungap teh apa nganga
4: laras laras laras
5: ayeuna mah alhamdulillah
4: sareng senang ngaleutan nong propolis
5: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
4: laras sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten
5: 3 kali
4: sabaraha tetes sakali ngaleut
5: genep genep
4: genep genep berarti enjing ya
5: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
4: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
5: polip
4: polip nya
5: nya menurut dokter mah polip cenah
4: alhamdulillah ayeuna mah sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
5: nya alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
4: alhamdulillah
5: kawangkong eno bente
4: bentes deui nya
5: eno mah
4: da kapan mah kot malegpeg nya
5: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
4: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
5: nya bilih eno sami
4: mohon
5: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
4: laras
5: nya alfa propolis ceng teh.
4: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: ya. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis.

0: Transaksi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Akhirnya yun cerita kitu sote, dumeh ngerasa kasihanan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener we para mitra, harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
2: Ti bisa, bongan si Aki tadi ngomong taranya sep. Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cuma atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicanak deui.
1: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh ini ninggalkeun Aki Rayud, anu harita teh keur lewa-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki ganteng jeung wakuwu, harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud, tuluy kadenge Aki ganteng nanya.
2: Yud, aduh, nah atuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah ya, geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor. Da manehna ge moal kelu ari kudu ngodok eusi kolor mah.
1: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
2: Nya si laing mah bodo. Mun dewek mah narima duit sakitu gedena teh, da moal diengkeun deui atuh. Rek gancang di dempet ku kelek. Da kalah kumaha ge moal daekeun manehna menta deui duitna anu geus bau kelek.
1: Lain euy, tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh.
2: Wah, sigana mun dewek mah langsung kapiuhan.
1: Nu ditanya harita teh teu wasa nyarita. Bakuna mah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo Aki Rayud kitu teh, nu duaan kalah milu ngahuleng. Teulila tuluy kadenge Aki ganteng ngomong ngupahan Aki Rayud.
2: Geus atuh Yud, tong dipake leutik hate. Ngan engke deui mah mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
1: Beres Aki ganteng nyerita kitu, kadenge wakuwu harita ngomong hariweus-weus.
2: Geus engke deui. Tuh tempo tuh. Aya jelema keur ka dieukeun. Hayu siap-siap.
1: Para mitra sadaya, memang bener harita teh aya saurang lalaki keur leumpang mapai trotoar nuju ka tempat maranehna. Katempo harita eta lalaki teh memongok karung teuing deusi naon eta karung teh. Beuki lila nu mongok karung teh beuki deukeut sarta beuki atra tur tetela, eta lalaki teh katempo ku wakuwu surungah serengeh seuri bari siga keur ngosoblak sorangan. Barang geus deukeut pisan ka wakuwu, reg eta jelema lalaki nu mongok karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun pas pisan hareupeun wakuwu. Atuh gurubug harita wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadenge wakuwu teh kukulutus satengah nyarekan ka eta jelema.
2: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek, untung teninggang sirah sia. Sangaran maneh?
1: Nu ditanya harita teh surungah serengeh siri, satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
2: Cing cangkeling manuk cingklong cineten, ei plos ka korong, tukang somai di sunatan. Hehehehe, nepangken, ngaran kuring Arjuna ireng.
1: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna ireng teh, sabab katempo eta jelema teh rupana mah teu sabaraha tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh wakuwu harita teh nyarita jero hate.
2: Uluh, ieu jelema dampal leungeuna mani kasap kawas parut gieu. Ngenalkeun kuring wakuwu. Aya kuwu geuning bara main. Kunaon kitu, geus teu boga bengkok?
1: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok,
3: Waku

0: Uteh harita muncereng.
1: Hus, sok gagabah teu ngari ngomong teh.
0: Dewek mah wakubu so tengaran. Lain hartina dewek saurang kuwu.
1: Da dewek mah boro-boro boga bengkok.
0: Geus teu kudu baramaen atuh lamun dewek boga bengkok mah. Halik, halik, halik. Tong deukeut teuing. Duh, jeung bau kentang buruk deui. Ari ieu karung naon sina ieu?
2: Wakubu harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
3: Hehehe, ieu teh harta karun. Harta karun menang nyokot tijarian. Hehehe, lumayan, lumayan, lumayan.
2: Ngadenge eta jelema ngomongna ngaco, Wakubu teh ngagerentes jero hate.
1: Eh, na diperhatikeun ku dewek ieu jelema teh ngomongna ngacamplung. Nempo pakeanana kucel, tingkah lakuna oge, matak curigakeun. Moal kitu teh jelema gelo.
2: Nempo Wakubu harita ngahuleng, jelema nu ngakukeun ngaran Arjuna ireng teh, harita nanya.
3: Hehehehe, ayo, keur ngalamunnya. Geus tong dilamun, tong dilamun. Nunggeus mah nunggeus. Barina ge dibubur aku pamajikan mah tong dipake leutik hate. Neangan dewi atuh, loba di kota mah.
2: Para mitra sadaya, ngadenge Ki Arjuna ireng ngomongna ngacamplung. Lain Wakubu wungkul anu ngarasa heran teh, malah aki ganteng jeung aki rayud oge sarua pada-pada heran. Tuluy duanana teh nyalampeur ka Wakubu, bari haban merhatikeun tingkah laku Ki Arjuna ireng. Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh ngomong deui nyaturkeun sagala rupa.
3: Dewek mah tikir budak nepi ka ayeuna ngalanglang buana we neangan harta karun. Tah ayeuna geus kaalah hasilna, dewek geus jadi konglomerat.
1: Tah tempo harta karun manis sakarung kieu. Bisi teu percaya?
3: Yeuh, ku dewek rek dimerehkeun.
2: Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh katempo ku sarerea eusina teh sarupaning barang bubututan.
1: Aya kaleng susu,
2: aya botol limun jeung sajabana. Malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Telila Ki Arjuna ireng ngomong deui.
3: Tah kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka salain kabeh.
2: Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun ka Wakubu.
3: Tah ieu emas 24 karat jatah salain, jang bekel saumur hirup, jadi geus teu kudu baramaen deui. Yeuh, tarima.
2: Wakubu harita teh nampanan eta kaleng. Tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug Wakubu teh celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
1: Duh, nuhun jang. Wakubu teh asa katumbu umur.
2: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna kaki ganteng.
3: Ieu mah jatah silain. Ieu teh piala tetap lomba pakuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan hargana oge bisa nyambung hirup 7 turunan.
2: Gap harita botol teh ditampanan ku aki ganteng. Kadenge aki ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
3: Aduh, nuhun jang. Nya ya. Ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja. Majar cenah minggu harep rek aya lomba pasea antar RT.
2: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh eueuh anu nyesa.
3: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah ieu mah jatah si aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
2: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoan budak ka aki rayud. Atuh aki rayud teh mani curing hak para mitra. Tuluy harita teh manehna nampanan duduitan bari katempo leungeuna ngeleper.
1: Nuh, mangnya teuing ya. Ngarek ayeuna dewek mah ngasaan nyekel duit sakieu lobana. Wah, nya ieu mah dewek teh bisa kawin deui ya.
3: Nuhun jang, nuhun.
2: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
3: Geus nya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari laing bisa ngamangpaatkeunana. Kahade ulah dipake kanu teu paruguh. bisi kawalat.
2: Koloyong Ki Arjuna Ireng teh indit ninggal kenutiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran. Para mitra sadaya, sajung naki Arjuna Ireng indit, nutiluan teh kakara sadar, yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh, aki ganteng nyarita.
3: Lain, dewek mah teu ngarti, oi. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah, eta teh jelema gelo. Manehna sok mindeng lalan liwat ka dieu. Eh, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya.
2: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
3: Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi. Nanaonan ieu teh ka dewek make mere kaleng susu sagala? Kurang ajar pisan tah si gelo teh.
2: Wakuwu ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Pelewer harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak.
3: Waduh!
2: Cek eta jelema teh, horeng kaleng susu teh nele kana sirah tukang ucap. Atuh kebagwakeuweuh teh reuwas para mitra. Tuluy ngalieu ka tukang ucap nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang ucap teh apaleun yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang ucap teh ngagorowok susumar ka wakuwu.
3: Hei, jurik, kurang ajar sia. Wani-wani cucungah ka aing. Awas, tong sambat ka niaya sia.
2: Cek tukang ucap harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempo kitu wakuwu jadi sasa.
3: Wah, cilaka euy. Tukang ucap ngancam ka dewek. Hayu kabur, kabur, kabur, kabur.
2: Cek wakuwu harita teh tuli beberengkes, becir harita manehna lumpat, dituturkeun ku aki ganteng jeung aki rayun.
4: Parantos Tigelar, acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung. Di 100,5 Radio Mustika FM, haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
7: Mohon.
6: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
7: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
6: Kecamatan?
7: Surade.
6: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
7: Lambung.
6: Teras?
7: Radang usus.
6: Mohon.
7: Batu ginjal.
6: Tos sabar alami teteh?
7: Atos sausum.
6: Tos sausuman ya?
7: Mohon.
6: Tos lalandong kamana wae teteh?
7: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
6: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
7: Alfa Propolis.
6: Mohon. Siap sabar botol teteh?
7: Atau saya 2 botol.
6: Sareng ayeuna pangintenya?
7: Mohon. Mohon.
6: Takumaha teteh sareng senang ngalah telandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
7: Mohon.
6: Naon wae nu tos damang teh?
7: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
6: Alhamdulillahnya.
7: Ginjal teu aya.
6: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
7: Ya, alhamdulillah.
6: Mohon alhamdulillah.
7: Wirobihan.
6: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
7: Amin.
6: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Ayo. Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
12: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin.
11: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 예. 그때 말라. 깔아 웅글웅글 가는 시험아. 아리 안 ngucapkeun mah sunat hukumna. Lamun anu ngajawab wajib hukumna. Syak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah unggleg-unggleg kane wungkul. Salah lamun teu nemalan teh. Nemalan ayeuna aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh.
1: Saha?
0: Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi ge nemalan sia aing teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kurang kumaha aing.
1: Nu bener ah.
0: Dah ada bener.
1: Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air reungeun sia naon?
0: Iraha nu bener ajek.
1: Meni teu ngabejaan teu teuingeun pamajikan maneh maot meni teu ngabejaan ajek.
0: Sete bonge-bonge teuing.
1: Liper. Liper pamajikan maneh teh. Si goblok.
0: Bonge geuning ceulis sate anjing. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot, da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah.
1: Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cing sabar, cing tawakalnya si goblok mah. Kulu nafsin da ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena ku maut. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maut atuh cing ditarima iman Islamna cing dihampura dosa perdosaanna.
0: Si goblok. Pamajikan aing mah aya di imah ajek.
1: Oh cing sabar cing tawakal.
0: Aya ajek keur sare wayah ge pamajikan aing mah goblok.
1: Geubat kuburkeun tong diantep wae aya ah mah.
0: Si goblok. Aya ajek pamajikan aing mah di imah ajek.
1: Cing sabar, cing tawakal. Geus tong dicengcerikan.
0: Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aji.
1: Tah kitu didoakeun teh amin.
0: Kana leuwih parah. Aing deuk nulis anjing. Heh. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh kaharti ari aing nulis mah da ngomong mah aing kacape-cape sungut aing rek nulis
1: can dikuburkeun kene
0: ajek pok deui pok deui jurik aing rek nulis
1: ketabrak motor ongkot tadi liper
0: aing goblok mung aing.
1: Aing nulis dina taneut. Pamajikan mana terek dikubur di dinya aja.
0: Aing nulis aja dina taneut goblok. Usia baca.
1: Wah iya dikubur di tengah lapang.
0: Aing goblok.

0: Watch out, Kushia.
1: Ay, mana nanaunan nunut tulisan di tanah. Baca Kushia goblok. Kuing kurang bacanya.
0: Apa aing denita ka sia teh? Baca.
1: Ya mana mah ongko tulisan aing dibaca ulah. Baca Kushia setan.
0: Kuing ah urang baca, baca Kushia.
1: Sabenerna,
0: ajik pinter baca wajik.
1: Pamajikan uing teh, kemana tuluina?
0: Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
1: Pamajikan uing teh, katabrak kereta api di Pagaden.
0: Ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Ku aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
1: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
0: Ajik aing salah nulis goblok.
1: Pigagaleun pisan aing. Aduh. Eta yang mengkajeng salah nulis.

kalapa geus asa. Ae geuning lampu. Wayah kita sabenerna mah keur ngeunah sare. Wing ge teh panonde geus tunuh. Grr! Grr!

Ramun dibere barang hakan jika nemu acunuh jeing wing. Banget aing kawannya. Asyak biro kehilangan aing banget. Kawargi-wargi sadayana manawi menakan banget abdi. Cingga dia kena abdi butuhkan eh. Aya geningan kebersihan sebagian daripada kesehatan ulah ngabalak

Mendingan abok aja. Mewajikan ini ke haram. Sudah 18 tahun teman-teman.

0: Sadar atau saya teh guyur.
1: Saya teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho ke aing? Sudah lali?
1: Wawajikan aing manete atau bangkong itu.
0: Gusti, sia ngeste ingat dulu, sia. Lecara kerhayang na ke aing teh sia. Napi kabela ancul naon, cul naon. Ya, sirik-sirik.
1: Ah lain muning dawa.
0: Poho kana biwir aing anu seksi. Anu sensual. Biwir bercinta poho. Tingali. Ingat enggak?
1: Ayo mana teh jurik di mana itu?
0: Aduh, ya gerah sadar, gerah eling, mabok-mabokan ya karena awak ngaruksak, karena duit ngaruksak. Mending orang rumah tangga deui yuk, orang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah. Jeng sakinah,
1: sakinah gitu. Ayo mana sah?
0: Pamajikan sia jurik. Poho ka aing.
1: Ah, wah, gak jurik ah.
0: Tak kira nasib awak mah dipulung jeng dipicen. Kan baik gusti, begitu kita kusah laki dia, ya. Dah mau kasih RW. Ya. Teringatan berangan kena kecupan bibir aing, anu sakia seksi nak, anu sakia pika lucuan anak, anu sakia menor nak, beginilah hidup, nasib jadi jablay. Kusalah ke kiri tinggalkan. Ah, Gusti aing mah terlampung. Ah,
2: bangus lampahipun.

0: Pati Anoman Perbansana Suta.
1: Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila,
0: diluluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan.
1: Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di negara Alengka.
0: Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para ketek sadaya enakan tinggalipun Waladana Ladrian.

balan benia balan ketek sakabe hege hege hege hege hege. Ayo kumpul bikin nada serangan di Sirahwana. Si Dasa muka raja biadab. Ayo kumpul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio opis, birajinan nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad emesnya kakangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang tesweda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kita sim kuring nyangem iya. Tengeng ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Rahwana. Geus waktuna kamurkaan ditumpas ku aing. Rasakeun Rahwana. Kabiadaban, kadoliman, kasarakan jeung kamurkaan. Keukeuh Rahwana. Keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu Rahwana. Rasakeun kulanya. Kakang Anoman, urang panabi heula.

0: Siap-siap ya. Wih, wah, sih. Iya, wilujeng ya. Iya. Entong runat rinat yang runyah renyoh ka dewek ah.
1: Iya.
0: Ieu bulu monyet nepi ka bodas. Nepi ka Luis gieu. Hehehe

0: Siap-siap itu pikir nadah serangan.
1: Iya, dawalah.
0: Bejana serangan ayat ini serangan poe ayana teh. Duka ayana isuk-isuk atau kaburit nakin.
1: Iya, diuk.
0: Saya. Anoman.
1: Nun.
0: Duh, Gusti Rama geningan.
1: Loh.
0: Yap, kadir pangarsa Gusti Rama, yap.

0: nyangakeun semua pangabaktos kunjung Gusti Rama.
1: Ditarima Anoman Anggada.
0: Nyangakeun semua pangabaktos kunjung Gusti Rama.
1: Ditarima.
0: Ti abdi kulan.
1: Ditarima Astajinga.
0: Ti abdi geta kantun ngaturkeun semua pangabaktos.
1: Ditarima dawala.
0: Urang dami heula we Anoman. Sae sae sae.

Rupina etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat nantiasa kapilampah kukiduna kurang haturkeun bae dina salah sawies pamudut lagu anu sumpingna tinu kagungan maksud rupina lagu anu kapihatur teh laguna disakat dengan kensaulna teh laguna tepang sono sono mohon semangat wilujeng wengi wilujeng gadangukeun dina laguna tepang sono mangga yang aku

0: dina waktos eta sasatanga haja ngempakeun anoman sareng anggada. Margi aya kabar di juru talung ti. Yen dina dinten ayeuna baris aya serangan deui ti nagara Alengka. Balad-baladna Prabu Dasamuka kitu kayanana. Wunirahangan di kalis manis melas melis ieu Prabu Baktara Rama. Anoman. Dipayun yang akan semua pangabaktos ke unyuk Gusti Rama. Ditarima Anoman. Kaula Anggada. Ngaturakeun semua pangabaktos ke unyuk Sri Rama. Anggada nun. Ditarima.
1: Abi cepot ya. Budaya ngakeun semua.
0: Astrajinga
1: nun.
0: Ditarima.
1: Thank you.
2: Abdi Dawala kulan putra Bapak Semar alias Agnes Monica ngahaturkeun semua pangabaktos ka unyuk Gusti Rama.
0: Dawala
2: abdi
0: ditarima nuhun.
2: Dawala nuhun. Nuhun. Aya pikeureuseun naon pangrasa?
0: Ieu Anoman.
2: Pacengkadan nepi ka nimulkeun peperangan diri kaula secara pribadi oge beh dituna ngalibatkeun wala dia balad ketek di Gua Kiskema leres anasuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa lain nganung harti kaula teh teu marima kana kabela kacinta kadedeh kaulas jeung kasih aranjeun sakabeh. Tapi ieu teh permasalahan diri kula. Dewi Sinta anu sasatna diiwat ku Raja Angkara Murka Kurahwana kitu Anoman. Duh.
3: Awon kapi unyu.
0: Kumaha?
3: Sok sanaos. Tadina ieu tina permasalahan pribadi. Saur Gusti Rama ku anjeun nyaeta. Ramat kamale. Kadituna pikeun ngalibatkeun Tantara Wanara. Ieu parantos janten tanggal waler moral diri kula. Parantos janten kawajiban diri kula pikeun bumela nangtungkeun bener nangtukeun adil kadituna nangtukeun hukum nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Panuhun we ulah kagungan emutan kitu. Margi sareatna salira anu dinya nyeri hakikatna mah yaeta mamawa kasakumna hamba rakyat yen kaduliman kasrakahan kamurkaan ieu kedah dituntaskeun pangrasa.
2: Tong kagungan emutan kitu nya. Sok sanaos abdi hirup teu RT-RT acan. Abdi ge bakal ngabantos karena nu pihal anu diprayogikeun bujeng hingga kapunut marganing tanagi lara pati oge kasangaku.
0: Nuhun Dawala. Tapi kaula teh panuhun we ka Anoman tur tetepikeun ka hamba rakyat sakabeh
3: ngeunaan naon pangarsa.
0: Lamun tea marahwana rek babalik pikir omat kudu ditarima rasa salahna. Lamun teak mah rahwana rek mulangkeun Dewi Sinta, urang aku we dulur petku hini.
3: Waduh, waduh.
1: Dunungan nepi ka kitu. Nepi ka Jemar kitu. Percis abdi agan. Iya.
0: Dina danget ayeuna teh kaula rek sasatna badami jeung Tuang Rama Paman Prabu Sugriwa di kemah wayah naon.

0: kudu era ku monyet urang teh.
1: Kitu teh manya akang.
0: Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun marsihan kadoliman kasarakahan kamurkan. Tah kul dirojong ku urang teh. Nah, da ku aing mah didukung wae. Dunungan bong temborokana bener kana salah didukung aing mah. Moal burung dikilungan. Hanya tak itu siaprak ngadudungan ka Gusti Batara Rama, ka aing nyebut teh beruk we jelema teh. Disangkana teh oa. Ngan leuhung dewek we jeung si laing mah. Naha? Bisina eta mah nu make kopeah mah monyet teh buntutna teh tina irung. Siap, siap. Kuring matur rek nyiapkeun heula bisi aya itu ieu maklum ayeuna aya rapat dunungan Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan euh sok atuh laporan di ongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten euh sok atuh. Ya. Syiri ge euy syiri. Syiri mawur. Di bumina pun bapa kalipun biang. Kula warga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah. Kula warga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum, Bu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum, keluarga besar Bapak Ncang almarhum, sareng Ibu Ani Haryani almarhum, parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah na balik deui ka Allah na. Raragana nyaeta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia ngadahup sareng Cep Nandang oge syukuran Cep Aseng Haneda Hitanan Reginal Sultoni Aulia mudah-mudahan atuh ieu panganten anu di istrenan mudah-mudahan janten kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah murangkalih anu disepitan mudah-mudahan sing janten murangkalih anu soleh tulta soliha anu hormat tilawat ka Ibu Ramana anu nyaah ka sasama hirupna guna pikeun kapentingan bangsa jeung nagara katut hirupna teu poho kana agama wirujeng wengi ka sadayana wirujeng tepang sareng simkuring sapara kanca sok sanaos hate mah tangtosna rada kuciwa wireh ai kajantenan mah da teu dihayang-hayang urang teh nya teu aya diduga-duga teu disangka-sangka ujug-ujug jeprut kulah kirang hapunten we atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan urang mah saukur la haula wala

0: Wata illa billahi halil aljim terdaya keupaya angin ku kersa serang pangawasa mentena nyangakeun ya Allah nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kali ibu Saibul Maqsad Saibul Maqsad mudah-mudahan bae ieu tontonan teh sing janten tungtunan yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijin antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu pimanaeun ieu mah etang-etang kulem sonten-sonten we tamih ngalamun nya dewek rada serius ya kokoloteun aing teh ayeuna teh alah Gusti nu maha agung nah jaga nyana rapek nya inget ka aing dah henteu cicing seutar iya udung di daerah panas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
1: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
2: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak.
2: Uhun.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap
5: ya Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa cek jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung tahun. Sok mineng ka Bandungan sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep handeureureureuh angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan guru dibarengan ku ihtiar. Ari ihtiar diudagna ku sabar jeung tawakal. Euy sigana nya. Duh, euy. Uwah ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang meuli ngawayang teh. Batur-batur ka Sarawak aing ngajak rek we berdi dieu. Di lalajuan gue entok, gue meureun. Iya, akeun wae. Sakitu ge entok dek lalajo.
10: Entok dek lalajo kumaha jelema?
0: Terus datang rahwana teh. Acan. Acan. Datang melin rahwana naon sangu mun urang mah jadi nu hajat dah tong dibere nyatu na ya gate antep kayaknya nya ruah gada ke nyara ratu sing haroak si gareng tong jauh teuing gitu euy nya melang euy ka si gareng teh
11: Miluan, miluan.

0: Naon sasarangan sia? Naon tadi teh nyebut anjing?
1: Cekuing teh ngajak-ngajak anjing teh.
0: Kasahat teh nyebut anjing teh.
1: Ka anjing. Nah maneh popolotot. Maneh anjing lain. Lain. Tong amak atuh lain mah anjing.
0: Kok kasah nyebut anjing teh?
1: Ka anjing. Aing ka anjing kudu nyebut tiang listrik. Anjing mah anjing weh.
0: Oh deui nya.
1: Mun teh tong ngawak ngamak atuh. Anjing.
0: Nah, sigara.
1: Ada apa sih?
0: Lain ada apa kada tong hareup teuing sia teh. Ulah hareup teuing der we cilaka. Ayeuna teh keur perang keur gawat. Kada tong hareup teuing aye bapa geus di paraban.
1: Puguh da Semar teh entong.
0: Keur padami bapa mah jeung Gusti Batara Rama. Keur rapat pleno. Kade hati-hati gareng euy.
1: Siap, oke. Sambil nungguan anu keur rapat.
0: Oh.
1: Supaya henteu kesel.
0: Maksudna
1: urang eusi ye waktu teh ku heureuy.
0: Sok sia. Deukeureuna euy aing.
1: Urang tataruncingan sok
0: tebak-tebakan. Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
1: Tapi uing heula.
0: Sok sia. Silaing rek ngayakeun tataruncingan dar we jeung aing mah hayang nyaho.
1: Oke, tataruncingan berhadiah.
0: Sabaraha hadiahna?
1: 100.000.
0: Mun kajawab.
1: Mun kajawab.
0: Lamun teu?
1: Lamun teu didagor tahulu.
0: Oke, sia aing mah.
1: Uing heula.
0: Sok.
1: Perjanjianana lamun ka bae ka Teguh?
0: Heeh.
1: Dibayar 100.000.
0: Heeh.
1: Lamun teh dikitu tah. Naon sia teh? Aing mah mertikeun
0: tong tarik teuing atuh sia.
1: Lamun kajawab 100.000, lamun teu kajawab.
0: Ye, goblok sih teh. Tataruncingan acan aing deungeulna geus. Sok gareng tarucing naon?
1: Tarucing matematika.
0: Ngitung ilmu hitung.
1: Heeh. Hiji ditambah 5 sabiji. Nah, seuri anjing.
0: Hiji tambah 5.
1: Heeh. Genep. Hiji tambah 5.
0: Budak oleh hoge bisa kan? Hiji tambah 5 genep.
1: Salah.
0: Salah lebah mana?
1: Kela, salah. Kulantaran salah dik.
0: Salah lebah mana sia?
1: Salah weh.
0: Salah di mana sia hiji tambah 5?
1: Cek aing teh hiji tambah 5 teh genep. Salah.
0: Umum di mana-mana ge genep.
1: Salah. Taluk.
0: Ah, moal.
1: Mending taluk mending ditagor.
0: Tadi kebubuh.
1: Hiji tambah 5 teh 3.
0: 3 di mana sih ya? Ka mana karep we? Di mana rumusna hiji ditambah 5 jumlahna 3.
1: Apa nih nyem ku tatangga 3? Saksia itu.
0: Hiji tambah 5 teh genep diinyem ku tatangga 3. Kurnya 3.
1: Salah.
0: Oh salah.
1: Didagel kai.
0: Lain hayang tetarucingan siapa yang kebugan lanceuk.
1: Lagi
0: sam
1: 2 ditambah genep
0: 2 ditambah genep teh eta hiji
1: nah sampe
0: sabab digulutuk 3 eta 7
1: 2 ditambah genep
0: hiji
1: sababna
0: nu 7 digulutuk tina ojek
1: 2 ditambah genep
0: 5
1: sabna
0: eta diinjem ku hansip 3 oh sia can mulang ke nepi kayuna
1: salah
0: nah make salah hiji 2 ditambah genep mah nya hiji da anu 7 na ngagulutuk
1: anu ngagulutuk lah tadi kapangi ku budak geus dibikeun ka aing. Jadi anger kene. 2 tambah genep
0: 2 tambah genep teh 5. Anu 3 teh diinjem ku hansip.
1: Tadi panggil aing jeung hansipna. Hansip geus mulang kene. Sah.
0: Dakar. Nah si Gareng malah ayam menang balas A siap wahing kurang balas

0: Pass.
1: Yorkshire.
0: Naon katarusingan anak?
1: Kela, aing bermikir heula. Tengah peuting.
0: Tengah peuting.
1: Aya monyet hideung.
0: Tengah peuting aya monyet hideung.
1: Tah, eta monyet hideung teh lutung.
0: Heeh.
1: Dititah make kacamata hideung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hideung.
1: Heeh.
0: Terus
1: dititah neangan sireum hideung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apaan aspal ge hideung?
1: Heeh. Maka di tengah peuting. Sok kumaha carana? Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae sireum ka gencet. Ulah kudu hirup hireumna.
0: Kan poeknya?
1: Poek. Wah, poek ya pokoknya mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebala leueul.
0: Make ojek.
1: Ta ojek teh keur diparake.
0: Lempang.
1: Ta lempang teh nyeri suku.
0: Waduh si anjing.
1: Kajen, ayo mereka nginjem baterai, baterai nanti uah batuan. Itu,
0: waduh,
1: siapa pikiran, gue macarana. Kita sirem, bisa kapangi gue monyet, tengah putih. Buru jawab.
0: Mau
1: nah.
0: Udah karunya kasih kakak monyet, nah. Pasti monyet bingungan.
1: Monyet bingung? Monyet bingung, kok mau sia?
0: Yeee, si goblok.
1: Sok, sia. Elah, aing mah tarucingan mah kitu, eh.
0: Menta anu tarucing leuwih hese.
1: Sok. Aya beus.
0: Aya bus.
1: Busnya teh Sinar Pasunan.
0: Bus Sinar Pasunan.
1: Jurusan Bandung Indramayu. Indramayu Bandung.
0: Terus
1: tah. Ini teh bus teh di Bandung. Jam 7 isuk-isuk.
0: Bus teh.
1: Ban bus teh aya genep. Hareup dua tukang opat.
0: Oh, matematika ya.
1: Supir hiji, konektur dua.
0: Terus
1: warna bus teh bodas.
0: Terus tataruh singan naon?
1: Kela ieu cenah nangis ya. Ini teh di Bandung eta bus teh jam 7 isuk-isuk menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ka Indramayu teh nyaeta 100 km. 150 km.
0: Jarak di Bandung ka Indramayu teh
1: 150 km.
0: Ditempuh
1: ku waktu 4 jam.
0: 150 km bagi opa.
1: Ini teh di Bandung. Penumpang nate aya 60 kabeh nate kusakuduna mun pinuh mah di Bandung teh kosong di luar wae jeung kenek anu naek di Lembang naek 5
0: Lembang 5 5 5 5
1: tah nu naek di Lembang teh di Cikole teh turun 2
0: 3 3 3 3 ditulis ya ku aing 3 3 3 terus
1: di Cikole naik deui 8
0: 11 11 11 11 11 11
1: ditulus dan urut 8 diturun naik teh udah salah bus kalah ditulus naik nate aduh
0: tilu deui tilu tilu tilu tilu tilu
1: Di sekolah teh ayeuna naek we 12. 12 urang rek seserahan ka Subang.
0: 3 jeung 12, 15, 15.
1: Eureun we di Ciater 2.
0: 13.
1: Luy maju deui beus teh.
0: Pertanyaanana naon?
1: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Cen macet, cen naon.
0: 12, 12.
1: Di Ciater naik deui 10.
0: 23.
1: Di Jalan Cagak turun 2.
0: 18. 18, 18.
1: Turun deui 4. Teta lulus dek Ermit nada diusir. Lopatan teh.
0: 15.
1: Di Jalan Cagak naik deui 20.
0: 35.
1: 35. Abu saya nungamen.
0: Tilu genep.
1: Dah duaan.
0: Tilu tujuh.
1: Dah turun deh. Nungamen mana tu mayar.
0: Oh, tilu lima kene. Tilu lima, tilu lima, tilu lima, tilu lima. Tilu lima. Buru buru anjing. Aing bisik keburu pau anjing.
1: Kela iya karek kenapa ke Jalan Cagak ya. Karek ke Jalan Cagak nggak siapa ji?
0: Tilu lima.
1: Tilu lima. Naik ya bos deh. Tira ngawulung naik deh genep.
0: 40 hiji. 40 hiji, 40 hiji, 40 hiji.
1: Turun deh 2.
0: Tiru serapan. Nah, make turun wae.
1: Teuing dah hayang turun, hayang nun ayeuna naek anu turun. Turun naek.
0: Tiru serapan, tiru serapan, tiru serapan.
1: Tah, supir we pasea. Jeung kenek.
0: Maha
1: perebut duit.
0: Dihitung tong.
1: Hadeuk dihitung deuk moal.
0: Oh, tilu sarapan kene anger, tilu sarapan aing mah kepancing. Tilu sarapan.
1: Di Pagaden naik deui 11 urang rekap Sukaratu.
0: 50.
1: Biji?
0: 50.
1: 50 di Binong turun 2.
0: 48.
1: Di Binong turun 2.
0: 48.
1: Cen meuli heula bensin. Da pom tarutuk. Cicing, ada gua lah setengah jam.
0: 48 aing mah kepancing. 48 48 48. Pertanyaanana naon?
1: Geus eta cerita namanya teu naek deui penumpang teh. Pertanyaanana,
0: heeh, 48.
1: Saha ngaran supirna?
0: Panas dihitung anjing make jeung aya nu ngamen dihitung ku aing nu seserahan dihitung ku aing anjing sia
1: cicing
0: ai cicing cicing aing teu ngeuna ye tataruncingan ka bina-bina teh nganas tarang aing botak ngitung haras diinget-inget aing sieun poho. Ai pertanyaanana sangaran supirna teuing anjing mah teu nyawa aing mah.
1: Ah, pokona mah jawab we sangaran supirna.
0: Ngaran supirna teh Dadang.
1: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus da dipecat mah oli.
0: Udin.
1: Si Udin. Ai sia teu apa si Udin maot. Cuma mau cuci Udin teh.
0: Darsono.
1: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
0: Suryadi.
1: Suryadi mah ke sawah, terus jadi supir.
0: Aduh. Marhaya
1: lain lain nabe miluka dalang anu aliran
0: wasahda wasahran
1: eueuh keur gagaro teh mah eueuh keur ucak eslo
0: saha atuh
1: taluk
0: saha
1: aing teh nyaho.
0: Anjing kapira-pira teh sate. Geus ya. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kita nyaho.
1: Apa ngadongeng belgu kita beusi geuting aya ting eueuh.
2: Kita balas oke. Okay?
1: Oke. Okay. Sok balas aing.
0: Urang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak bareto.
1: Ka ulinan naon?
0: Di antaranana model galah gatrik,
1: atu karet, atu kaleci,
0: capindro. Soalna budak aya napan ulinan geus PSWP siji PS2. Budak ayeuna mah geus pace bookan.
1: Facebook itu beukeun. Terus
0: urang ngabudayakeun eta tradisi.
1: Tradisi,
0: tradisi kaulinan budak breto.
1: Nu kumaha?
0: Anu pacici-cici putri.
1: Wah, nu kumaha sia pacici-cici putri?
0: Pacici-cici putri?
1: Nukumaha?
0: Pacici-cici putri terelek kemang selempung kalau mau kemang apa? Takut sia dijawab. Cek aing teh manuna, manuna. Si cepot kemang anu, kebogona kasih anu. Bang seri anjing?
1: Lain eta. Apa kene si lain kena kawinan eta?
0: Di mata ngajak, oke? Okay?
1: Ya, mamiluan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK.
0: Bener, mamiluan.
1: Wah, mamiluan teh hayang teuing aing miluan kaulinan nu kitu. Bebenyit tama geus era aing mah geus kolot.
0: Sia deuk miluan mah.
1: Moal.
0: Moal.
1: Moal.
0: Di dagor sia kuy.
1: Pemiluan atuh ah. Iya, jeung tibatan pasya jeung dulur. Paci cici putri, weh. Heeh.
0: Cara-carana?
1: Carana kumaha?
0: Carana kokot ke depan.
1: Leungeun ka hareup,
0: kokot ke depan. Paci-cici putri terelek kembang selempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera? Kembang wera. Manona manona silewala kembang wera kebogona jika bela sapira.
1: Gulis.
0: Gulis bela sapira artis.
1: Waduh si goblok. Marukan deuk jadi urangnya.
0: Bade ngiringan moal.
1: Disudi ah pake si ah. Iya, meni ngode we aing mah. Meni ngarumus.
0: Kokot ke depan lagi.
1: Oke.
0: Paci cici cici putri terelek kembang selempung kalau mau kembang apa? Kemang waru. Kemang waru.
1: Kemang waru.
0: Manona manona sinewala kemang waru kabogohna ibu guru.
1: Ibu guru,
0: ibu guru.
1: Pagawai negeri
0: tekudu usaha. Mane
2: boga pemajikan ka guru. Gaji ngalir unggal bulan. Mane tekudu usaha.
1: Alhamdulillah. Teburung we kuring boga jadah.
0: Cek aing mah tak miluan pacici-cici putri ge.
1: Hayang nu leuwih geulis,
0: sok kokot ke depan lagi. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? kembang bungur, kembang melati. Manona si dewala kembang melati, kebogohna anak bupati. Anak Mang EF Bupati Subang.
1: Alhamdulillah jadi we tungtung nambi jadi minantu bupati. Nuhun, jadi ka Mang EF teh jadi mitoha. Duk garehel urina. Ngahayal nepi ka setinggi langit kitu eta.
0: Pade ngiringan mah.
1: Sudi ah. Kue-kue kinya Pak Cici Putri nepi ka taun hareup mah kinya. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
0: Deui
1: ah.
0: Pak Cici Putri trele kembang celembung, kalau mau kembang apa? Kembang bungur. Warna bungur. Manona si dewala kembang bungur, kabokohna anak gubernur.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasib teburung weh.
0: Nasyukuri maneh poka mitoha ka
1: gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Miluan
0: Angko embung.
1: Oh, ada embung tadi embung sate daya nu mahayang. Kabita aing mah. Sida wala kabogohna guru, anak gubernur, anak bupati. Hayang aing ku anak RT ge ditolak. Gimana atuh?
0: Angko sia mah tapi alim.
1: Oh, da ayeuna hayang.
0: Kokot ke depan.
1: Dewek mah rek pesen heula.
0: Kemang naon?
1: Di ayeuna keneh kemang engkol. Manona si cepot kemang engkol kebogohna meuni bahenol. Aing geus sayang anu bahenol teh.
0: Pak Cici

0: no, goblok. Lu juga eta teuing ni awakna teh cangkeng mah teh meuli alus teh, bujur gede. Juga papanting mun dibayangkeun teh mun didahar teh pulen teh. Nah, sia jeung nonton boa.
1: Nya bae nona, bae nang nonton boa.
0: Ganti ah, ganti, ganti. Ku kemang kentang. Kemang kentang. Manuna, manuna si cepat kemang kentang ke bogohna meni terlentang. Ayang kena terlentang aing teh.
1: Pacir

tiga setan. Kadies ya. Ya. Ulah lomba tinggi, bisa aya serangan dari syukur.

0: yang bisi aya serangan tong harareup teuing tong harareuy tong jeung tong pajarauh leuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah. Perang gede. Tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya. Nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah. Numatak sing priatna jeung ati-ati, syariatna silaing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Apakah nanang tatpo?
0: Minggu sih di balik nogrek wae. Sing doang kene abdi sing dipasihan kaselamatan. Berita ama aya serangan ngadadak kabayang teuing. Buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh nyerang ka urang-urang. Ha matak sing ati-ati ge.
1: Kapogohna jika setan.
0: Utuh sih jeung aing.
2: Kakang Semar Badranaya.
1: Iya, Nun.
2: Cek beja aya serangan cenah pasukan ti nagara Alengka Duirja manuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
1: Ai.
2: Bisi kabongohan ati-ati Kakang Semar.
1: Mangga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seberang ke Palembang balik mau naon di Palembang lah. Rio. Kalau teu kagubug wae aya ka Palembang teh.
1: Wah, aing mah mun aya juri komo awewe komo geulis ditangkep aing dah. Ya. Wah siya naon kujengsin kujurig lamun kubunenah siya

jurik teh cekolot. Gedena cenah gedena sagede muning. Rupana jurik teh jiga hurang. Gedena sagede kuring cenah jurik teh rupana jiga urang. Jadi jurik teh urang kene tak tong sieun ge ku jurik. Jawab naon? Naon sabab jurik teh urang kene nyeta teu puguh-puguh yol ngewa ka batur di dina hate da bijil. Yol teu kaupan teu payaan, ngewaan hayang mitnah, hayang maehan, hayang nyiksa. Teh eta teh jurik euy. Geluhan-geluhan. Cicing goblok da walas ya. Tuh, si dawala nying siunan. Kebina-bina tuh.

Şey, tekrar böyle. Yuri!

0: der di tengah jalan hees. Saya mah di imah gitu si Usang. Hirup keneh gitu nggak mau si siapa teh. Ah, jui. Nukumaha jurik teh.
1: Buuh, kenapa nyang?
0: Kumaha?
1: Buuh, kenapa panjang percis juga mana?
0: Usum kiel, wayah kiel, siun keneh ku jurik. Naon siun ku jurik. Jurik teh eta teh kasieun di bawah ti imah. Bayang-bayang we ku urang teh eta kasieun teh ngawujud we rupa nu pikasieuneun. Baca atuh ayat-ayat pangeran sieuneun kabur geura jurik teh.
1: Amin amin. Si cepot badeg gelo nya.

0: Nah, siapa kurang ke gituan. Degelo mun seta.
1: Ah, lamun aya jurig gampang. Jurig datang ti hareup di kitu tah. Cos. Panonna dicolok. Jeung irungna dicolok riang irungna pan teu bisa napas. Lamun digigir cas celikna dicolok pan teu bisa ngareungeun cas lamun aya ti tukang cas.

0: Jelema teh kabatur kita siap-siap mainnya kalah harare SD. Rudan sete. Rudan. Ye, sudah wala. Nah, udah wala coba-coba kena susu. Yes. Nah, tara-tara guru yang gara yang mana susu aing? Rudang sieu.
1: Kunaon sih?
0: Ye, gareng jurik.
1: Gareng lompat aya jurik, gareng. Aya jurik teh naon?
0: Si Balgung jurik.
1: Aya jurik naon sih? Jurik teh merek motor atau naon-naon?
0: Si Balagung.
1: Jurik si lompat aya ririwa, aya kunti. Ai maneh atuh na teu lompat. Karaha es.
0: Duhur goblok leuleus. Iya, gareng, gareng, ayah jurik.
1: Arek bel duanan aja.

0: Neng daek teh upami kawin ka Agareng. Oh, daek. Aduh, ya awal geus bisa. Ningali bukna diri bonding. Terus untuna make behel. Panon make soflen. Make lensa. Terus bajuna oke menutupi aurat. Ciri-ciri awe solihah. Jilbabna jilbab putih melambangkan kesucian.
1: Nyuri goblok nyuri.
0: Sirik anjing. Ai jara lomlo teh kitu. Terus sengitna ge beda. Sengitna lain seperti sengit parfum ti Prancis. Tapi sengitna sengit minyak air mata duyung. Neng-neng neng kerasa teh upami ku aa dioprek.
1: Juri goblok.
0: Diam. Neng aa kengeng lebet kena jero androk nate. Aduh.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

itu anjing. Ya awet jika anak tukang bakso. Tina alaknya tulang wong. Aja. Ya awet geris-geris begitu. Bau bangke. Ada. Ya awet sukuna ngelayang keluar. Aduh, kenapa? Neng, apa dek? Tumaros. Dupi neng teh jurik sanes. Hah? Waduh, cilaka. Neng, sekali dek. Neng jurik sanes. Aduh, jurik. Upami kita mana?

0: menuju.
1: Mantongin anjing.
0: Jurik dioprek.
1: Katanya anjing, suka naik awewe.
0: Jurik digorome. Alah, eueuh si kareng geuna mah. Eueuh ah, eueuh eueuh. Alhamdulillah eueuh. Udang gereng. Cah. Jurik nu tadi teh nyaeta bisi nyingsieunan urang supaya ulah maju ka pangperangan. Bisi gogoda. Jeung bejana cekolot anu beunang dipercaya jurik teh cenah bakal sieuneun lamun pangih jeung budak lalaki anu ditaranyar. Anu teu make calana.
1: Geus we maneh tong make calana.
0: Da udek mah era. Geus kolot.
1: Si dawala.
0: Kuring ge era sarua geus kolot. Geus we maneh gareng.
1: Jadi uing.
0: Heu wayahna buka we calana tangke pangihan jurik eta jurik bakal sieuneun. Sok buka gareng, sok buka.
1: Aduh, tapi uing mah isin.
0: Moal. Budak keneh.
1: Sakieu cukup teu?
0: Uluh eta bujur. Tapak bisul, tapak dicakar ucing. Loba nama tapak nayaga wungkul kini. Aduh, bujur entar, lebih kayak gitu. Bukakeun kabeh, gereng.
1: Kena ngoyaknya bujur dibukakan asa make AC.
0: Kena asa bukakeun. Nah, itu jurik nyempetin ngasih lain bakal paeh, jurik bakal kabur. Selamat berjuang membasmi jurik.
1: Oke. Aduh,
0: jaba hujan, jaba bujur dipulikin. Polos, polos.

Raden Gunawan Wibiksana, Rayina Prabu Rahwana, anu biluk ka Batara Rama margi teu panuju ku akhlak kalakuan rakana. Gunawan Wibiksana diusir ku Rahwana ka pungkur kalayan sampeanana dibaledog ku Bokor, ingkleng-ingklengan kayanana. Disaprak harita Gunawan Wibiksana ulun kumawula ka Batara Rama margi Raden Gunawan Wibiksana mah yakin Rama teh titi sing Wisnu. Dina waktos eta Gunawan Wibiksana nyamperkeun ka kemah Batara Rama sareng Lasmana margi numutkeun jurut talungtik ieu Rahwana bari nyerang dina dinten ieu. Gusti Rama antosan diriku.

silakan Kamsa. Lamun teh marahwana lan sekula mikeun deui Dewi Sinta anu saila ieu disekap di Taman Argasoka jiga na lawang hampura Gusti Rama bakal dibukakeun karahwana. Tapi kaula menang beja tidak menang dipercaya yen rahwana teh sudah beja na poe ieu pisan bakal ngarurut balad di Gunung Suela. Cilaka rahwana, cilaka. Gunawan Wibiksana, Prabu Sugriwa, antos sila sekedap. Mangga, mangga.

0: Wang raka wartos na rahwana bari majeng kapangperangan.
1: Wartos na kitu pisan.
0: Sabar, Gunawan Wibisana, sabar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: kurang
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair iya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Ya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Denera ingkang samyang ngalagas setengah.

0: Piksan sasat nanu prihatin ras kulakulampah rakana nyaeta Prabu Rahwana unerak kangandika. Aduh Prabu Sugriwa, ras kaula teh kulakulampah nu jadi lanceuk rahwana atuh iraha sadarna. Sedengkeun rahwana teh sasatna maling hak batur. Dina waktu ieu memang kahayang mah nu jadi lanceuk teh rahwana teh sadar kurupa-rupa kejadian paman Pratih Prahasta parantos perlaya, Indrajit parantos perlaya, Acuk Sarpakinaka oge Kakang Kumakarna tos perlaya, kariso soranganan rahwana tenyaahen kana diri rahwana.
1: Gunawan Wibiksana,
0: kaulanun
1: najan Dewi Sinta atrapi Ibu Sinta gesakitu lilana di paling kurahwana, tapi lamun teama rahwana daek mulangkeun Dewi Sinta ka Gusti Batara Rama. Gusti Batara Rama tadi sasauran yen rek mukakeun lawang hampura turta bakal ngaku rahwana dulur pekuhinis. Aduh moal burung dirawut di pangku
0: cemar pisan Gusti Rama kadedeh kaulas kasih kasasama hiru rahwana ieu teh kasempetan rahwana kasempetan.
1: Dihaturananku Gusti Batara Rama, margi pasukan rahwana parantos caket ka ieu pasanggrahan.
0: Oh kitu
1: nya.
0: Mangga atuh tipayun. Tipayun wae sampeurkeun Gusti Batara Rama ka ulama di dieu weh heula.
1: Oh kitu carana.
0: Leres kaula nun.
1: Mangga atuh.

0: Sun. Kena ku istilah hadek ku basa, goreng ku basa. Parantos sabah kali ngawakilan rahwana nyuhkeun diapunten ka Batara Rama. Nanging ujanten rakana mah rahwana teu mikir-mikir. Itu kayanana. Sapratarepun surak hambal-hambalan. Dina waktu eta pasukan rahwana nyerang ka Gunung Suela. Surakarta batur. Tingali eta naon eta? Wah. Urang beakeun tentara Wanara batur.
1: Urang beakeun batur. Urang beakeun batur hayu.
2: Aduh.

0: Wani datang di toto gua iku kada. Kurang ajar sia maneh mamawa kalapa gede. Kudu diaku yen detik ieu maneh bakal maut ku uing.
1: Coba-coba.
0: Uing.
1: Bangsa.
0: Kurang aja. Hebat.
1: Bangsa. Bukan baik. Bisi hayang apa? Durungan sia-si prahasta ku aing
2: pelayanan.
0: Ayo.

我打了起来。

0: Kerajaan hujan, senaja naon berjuang mah kudu terus. Kuduren. Di Bandring, aing boga Bandring, kuduren. Ayangnya, oh. Datang mitoha di kitu tak wae.
1: Iya. Mati kan waliwat tadinya
0: mah. Ayangnya, kasia.
2: Urang ngajar sia maneh ku ngaing bakal dipaehan.
0: Sok sia. Wani mah ka ngaing.
2: Urang ngajar sia.
0: Sok.
2: Uwe.
0: Udang sia.
2: Haya. Jajan baso beang de bujur kamera. Jadi mangkaning aing geus ngaimih ayam. Bagikeun ku aing bisi arayangeun batur. Karena jaga. Iya. Cah meres ya kemana? Bakal gitu ke Bandung sih.
0: Ampun cik.

0: Hitung-hitung Bang maleskeun pati kasih Nyai sarpakina kanungesna masing pati tumah kading perlaya ku Lasmono.
1: Hai Lasmono,
0: moal aya nu bisa mayahan maneh kajabat ting aing sia kurang ajar. Ayo sia Lasmono dipaehan

0: Maneh nungaran Lasmana.
1: Kaulah Lasmana.
0: Adina si Bacara Rama.
1: Memang kaulah Adina.
0: Wajir oi. Dina sorana mah ieu teh budak teh leuleus tuur, ai leuleus tuur, leuleus keuyeup. Maneh anu geus maehan Dewi Sarpakinaka.
1: Memang bener Sarpakinaka nemasing pati tumakaning perlaya.
0: Apa aing saha?
1: Saha ari anjeun?
0: Aing sayung serana. Salakina anu kalima Sarpakinaka.
1: Coba-coba urang pada beto tamah kurang ajar.
0: Ayo siap. Tega lara awamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Wait. Wait.
1: Yakin kurang ajar.
0: Hebat ye. Cacakan ngomong sabeduk sakali. Buat.

Raden Lasmana kumelayang di Kekanawiyadi tiba maring lemah sapa dari tayi Lasmana ngayap gonewa lan panana sapa dari tayi Raden Lasmana kumelayang di Kekanawiyadi. Sugan kuduku iya kurajan. Geus waktu mah, lamun kaula kudu ngagunakeun ieu panah rasakeun kurajan.

0: tepajet tadi alungkeun kungai. Hutang pati bayar, pati hutang wirang bayar wirang bongan maneh lasmono. Geus nganyeri ka diri aing nepi ka aing kaleungitan Dewi Sarpakinaka. Pamajikan aing anu sakitu dipikanya dipikal deuwi ka pelas pikasihna ku diri aing. Pirasti kersah yang dumapara. Ia panah tilas mana sapa dari taniru kana jajantung sayung serana, sapa dari tanah masing pati tumekaning pelaya ia sayung serana. Hidup plasmara hidup, hidup plasmara hidup.
1: Jan, nepi kaki tu, yo panah nang sepisan kena jantung na. Kalau bisa kena kau dewek raya, ya perahan, ya. Esian, nah balik deh, atau dah, ayolah.

kuda samuka parang ningal wal dia balat tamtama. Beki dia beki yakin kacecep kageleh kapatara rama angur ngagengan rahwana nafsu ngaguguduk amarah tekawadan barang ningal sayung sana rubuh kupanah yerahwana tandang sapada harita. Rama urang patuh tunggalan Rama yang diri aing kurang ajar.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam Idei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna mah?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo bropolis, alhamdulillah ya sakinten alfa bropolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa bropolis kumaha karaosna mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peurih teu karaos begal
0: gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawa naon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan.
2: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mohon, mak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararantang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararantang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeuna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak jantan tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah

baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku. Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah,

0: Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya, tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah gak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan, tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Sorry ya, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau gak ngeridit, bang. Kalau gak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu, karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik,
0: orang takut dan tidak ingin dicaci maki.
2: Padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap,
0: menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi.
2: Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam.
0: Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas,
2: kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek.
0: Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin. Gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya.
2: Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara.
0: Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas.
2: Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap.
0: Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak, rasakan bersama. Tidak enak, rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak, mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya. Kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu, maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah. Bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, ba, waktu susah, ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya, lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, ya, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian, setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita, demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Gak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan gak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua. Arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin.
3: Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman.
1: Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin.
3: Emang tuh tetangga kita,
1: habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri,
3: mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang kecenderungan kepada rohani makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Alhamdulillah syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu wae deras ku Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Padadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Padadang, uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio, sering. Tapi rerencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah Abi teh, Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya dan kata-kata bermartabat yang penuh makna yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik, benar, atau diam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasana mah saluara awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

Urang tuna heula kaayaan Mang Dasim anu geus dumuk matuh jadi tawanan. Kalawan Mang Dasim dikerem dina tahanan, tahanan di padesaan, tahanan desa meureunnya maksudna teh. Jadi tanon tina kajahatan nu jadi anak nya eta Rusli. Urang tuna heula dihanjuang siang urang teundeun dihaneuleum sieum ka hareup urang samper deui. Ayeuna urang mapay lalampahan Rusli anu geus jadi buronan. Manehna terus lumpat hayang jauh pisan jeung nunggudag. Geus jauh lumpatna jog ka kebon awi terus mengkol ka belah kenca. Beras ka jalan satapak ngurugtug mudun jog ka jalan desa. Terus Rusli ngaganeang leumpang bangun taya karingrang. Tapuguh geus jauh tinu ngudag atuh. Angin leutik ngahiliwir. Nebak kana daun awi seah disada kawas anu ngabagiakeun ka Rusli anu karek datang. Manuk-manuk recet patemalan jeung pada baturna. Jalan udi sorang teh berasna kalembur Cikojot katelahna. Anu masih keneh sadesa jeung Cisasak ngan rada angang kapisahkeun ku pasir huni. Di lembur eta taya nu wawuh, eueuh nu wawuh saurang-urang acan. Taya dulur deui, eueuh dulur deui. Kawas jeung lembur nu jauh we atuh harita teh. Go ka hiji tempat. Heug Rusli eureun heula, boga rasa yen dirina aman da geus jauh lumpat teh atuh. Jaba babali cetan, teu mapai jalan anu anger. Gek diuk dina batu, terus nyang hareup ka laneuh nyawang pemandangan anu endah. Pasawahan upluk aplak, jalan but bat saung-saung parentul, pilemuran ting jarumpluk.

Iya aing jadi boronan. Kumaha geus kieu ieu aduh. Nah mending terus kabur atawa balik deui ieu. Lunya we kasih bapak ieu. Tangtu leungiteun meureunan. Kitu cek Rusli ngomong sorangan bari nyawang ka ayan di lembur. Teu karasa ti corona karasa asa tuhur da puguh tas lumpat sakitu jauhna atuh. Bari dibeberik kurasa kasieun, teu matak aneh mun rungse jeung hanaang teh. Hayang nginum, hayang barang dahar, hayang reureuh kalayan tenang. Ret kaulah lebak. Aya tangkal buah keur meujeuhna leubeut. Mani meuh peuy. Rusli kumetap kabitaeun. Cung nangtung ret ka kenca, ret ka katuhu. Breh. Aya batu pabayatak sagede-gede peureup. Wah. Ieu mah kudu dibaledog yeuh tangkal buah teh buah teh yaduh. Ieu batu ieu lah. Kabeneran ieu lah dibaledog ku aing mah yeuh. Kitu pokna kop kana batu pelower. Pelower dibaledogkeun kurobas bung. Batu ningang taneuh. Teu kena kana buah. Ih, aduh, nah ieu teh nya salah maledog abong leuleus ieu teh. Ku ieu ya aing teh. Kop deui kana batu. Dilelempeng heula, pelower. Maledog buah, kropas namus dang daunan, plo ningang kenteng saung paralak. Sada bubuk kenteng barurag. Rusli ngahuleng panona melong. Anani teges-teges dilandeuh teh aya saung kabunian ku kakayon. Ii. Aya saung di dinya teh geuningan nya. Tapi keun bae ah, da mulai jelemaan meureunan saung di dieu mah. Pokna kop de kana batu pelower. Maledog di buah. Sakali ieu mah meureunan purubut buah murag aya genepna. Ari batuna milepas dekan hateup saung. Prak, paralak bubuk kenteng marurag. Cep jempe sora manuk recet angin ngahilibir. Terus Rusli tuturubun ka lebak mulungan buah. Mani rangem aya genepna. Terus manehna leumpang ka lebak ku kurubutan dinu bala. Jog anjog ka saung teh ari breh teh lain saung huma, lain saung kebon deui. Tapi saung tiung kuburan ieu mah. Di jerona aya kuburan di hade-hade di pager ku beusi make panto ngan teu dikonci. Geuning kuburan ieu mah yeuh. Makam ieu mah yeuh. Sugan teh lain kuburan. Ceuk Rusli terus asup ka jero. Ge, manehna diuk dina teras kuburan nyarane kana tihang. Puguh we atuh hawa tiis matak seger. Dihibur ku recet na sora manuk. Angin leutik nu ngahiliwir nebak kana dang daunan aroyag pating arulang disada pating korosak. Rusli tenang-tenang diuk temelang teu hariwang ngawas-was we ngadaharan buah ngora teu nolih kana nanaon beak tilu seuweuheun sigana mah lengah kana tihang. Alah asa tunuh ieu teh geus capek aing aduh adah wareg geuning ku buah ngora oge nya aduh eueuh sampeu di dieu aduh. Kan itu kaluhur ka pagobonan adah eta ngasampeu. Jigana sampeu atahui atahu ge ah teu naon keur lapar kieu mah yeuh. Duh. Tapi cukup ah ku buahan oge. Ting buah saha ah pokana mah aya di Tegal ieu mah yeuh ah. Di Tegal kuburan ieu teh geuningan. Teu karasa. Reueuh peupeureuman Rusli teh bari ngararasakeun kacape. Lila-lila datang sakadang tunuh lengut-lengut
Rupwe sare Rusli teh ritate. Puguh atuh. Rusli nepi ka ngimpi ritate teh karasa sare di tengah kuburan. Alias di saung kuburan teh. Angin ngaguru hanaruan. Bina impian Rusli teh. Pating saleor nebak kana dangdaunan. Harita Rusli ngerasa rewas suakli kawas ayak nuriteangan. Jajantung ratuk hatena pating saleblak kesa ngopot maninyorolok. Kerekitu ujuk-ujuk jebul ayak nu datang hiji jalma jangkung gede. Make pakaian kerajaan. Make makuta jeng nyoren pedang panjang. Maningang sar kena tanu harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
5: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Pis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: angin ngaguruhan daruan. Pating saleor nebak kana dangdaunan. Harita Rusli ngarasa reuwas luak lieuk kawas aya anu diteangan. Jajantungna ratug, hatena pating sareblak kesa ngoprot mani nyorolok. Keur kitu ujug-ujug jebul aya nu datang. Hiji jalma jangkung gede, make pakaian kerajaan, make mahkota jeung nyoren pedang panjang, mani ngangsar kana taneuh. Kumisna baplang, panona bolotot ngan beungeut semu pias. Sedengkeun pangawalna aya duaan, marawat tumak jeung tameng, panona mureleng ka Rusli anu keur diuk di hiji saung. Nanyo nu datang teh Rusli teu ngomong najan dina hate garecok loba tanyakeuneun, tapi teu aya nu kedal. Biwirna kawas aya nu ngonci. Ngong eta jalma ngomong pentes nakeranan sarta ngakrem handarua.
1: Hei, kisilah. Saha ngaran Andika,
0: Rusli. Rusli kuning mah. Temelan Rusli bari ngadegdeg.
1: Dengekeun ku sia. Dengekeun ku sia Rusli. Sia temenang waka ini. Sarta mual pisa ini. Satungtung sia can menerkeun hateup anu diruksa ku sia. Puru rengsekeun. Lamun teu buru-buru sia dihukum gantung ku aing.
0: Kitu ceuk eta jalma bari mureleng ka Rusli atuh puguh Rusli teh mani ngahuleng da asa teu rumasa ngaruksak hateup imah batur. Pok nempas. Nah, da kuring mah teu ngaruksak hateup imah batur atuh. Iraha kuring milampah dosa? Coba iraha kuring milampah dosa?
1: Cuk kudu mungkir daing oge moal minta tanggung jawab ka samarangan jelema kanu teu tuah teu dosa mah moal. Puru rengsekeun, ayo ari teu hayang digantung mah sia.
0: Rusli ngahuleng keukeuh teu rumasa. Pok deui nyarita eusina ngabela diri. Da ceuk rarasaanana mah teu kungsi ngaruksak imah batur. Tapi pangawal anu duaan teu ngantep. Nanyo Rusli mancangah bari mungkir teh macu bareng.
2: Hei, naon sia? Teu ngalawan?
3: Nya, sia teu ngalawan sia. Hap.
2: Naonan ieu teh?
3: Ah. Cok cekelan euy.
0: Lengan Rusli dicekelan kuduaan kenca jeung katuhu teu pisah hojah. Rusli aduh gelajer hayang lepas.
2: Aduh. Lesotkeun. Lesotkeun setan. Lesotkeun. Aduh. Lesotkeun aduh. Lesotkeun aduh. Moal sia. Hayo. Omen buru-buru. Buru-buru omen. Aduh. Lesotkeun. Tong dicekelengeun kuring ieu. Aduh, lesotkeun.
0: Cek Rusli bari babadug. Bari tatajong, ari leungeuna anger direjengan ku dua pangawal. Kulantaran teu rek cicing,
2: cerebet, cerebet.
0: Rusli ditampilingan ku duaan.
3: Ngajar sia. Ngalawan ka aing, ha?
2: Anu mancangah budak teh.
3: Nya euy. Cabok ka geuningan lah tuman yeuh, teu mapaung kitu mah yeuh. Teu tanggung jawab sia, ha? Sok boro-boro sia. Hap. Hap. Aduh.
2: Aduh. Aduh. Aduh. Ampun. Nanaunan aduh. Make nenggelan kuring.
0: Leng. Leng. Rusli setengah teeling. Di korona asa seseut amekan eungap sirah lieur.
2: Teu karasa kedebug.
3: korejat.
0: Rusli hudang berai benta. Dua kliek bari ngusapan tarang. Puguh tarang pun cunur segre nog. Tayohna bae basa keur sare bari nyarane teh lilir terus ngakuling tarang nanti dagor kena temo kuburan harita teh.
2: Aduh, alah.
0: Ngimpi aing teh. Saha nu tadi nya? Meni asa nya ieu mah yeuh. Ceuk Rusli bari tangah ngitenan hateup saung. Ari breh teh kenteng teh ancur aya puluhna. Kena ku batu pamaledo basa manehna maledogan buah teh. Lila-lila Rusli ngarti kana eusina impian. Horeng manehna teh dipenta tanggung jawabna kunu ngagegeuh di eta kuburan. Rusli jadi keung. Sabab manehna ditagih kunu goib. Dipenta ku jalma nu geus teu aya di kieuna, leuheung ditagih kunu hirup atuh. Ditagih kunu hirup mah bisa persaben, bisa kabur, bisa ekol, neangan akal, neangan cara, neangan alasan. Sedengkeun ditagih kunu geus teu aya di kieuna mah mata keung jeung teu genah kana hate.
2: Aduh, cilaka aing yeuh. Kumaha gagantianana atuh nya? Mangkaning teu boga duit keur meuli kenteng. Kamana yang anak-anak dia duh. Da ieu mah di tengah tegal atuh. Di tengah kuburan. Ukur loba tatangkalan wungkul. Aya wae kasusah teh aduh. Dasar ieu mah sial. Rajeun teh menang buah ngora. Menang maledog. Kalakana kenteng kuburan geuningan.
0: Kitu ceuk Rusli manehna bingung nyang hareupan eta pagawean. Sabab mani jentre dina impian yen manehna kudu menerkeun kenteng anu bocor. Kudu ngaganti nu rusak. Iwa bener deui sakumaha biasana. Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna daya gedag nyarane kana bilik saung. Suku nyang hunyar ditumpangkeun kana barayan kuburan. Leng sirahna lieur bingung nu teu manghitung-tung susah nu teu hinggana.
2: Aduh. Kudu kumaha ieu aya wae. Jeung di mana ya teh di kampung naon lembur naon nya. Aduh ieu mah yeuh. Jeung beuteung asa lapar wae ieu teh. Aduh. Bukan puasa da lain aing teh. Lain bulan puasa ieu mah ieu mah. Aduh. Heh, urang kaganyel ku buah ngora mah geuningan. Teu kalitu teu ka dieu. Teu matak wareg kalakang ngimpi we aing. Aduh. Sial hirup. Nah, ieu mah yeuh.
0: Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna harita teh. Akhirna Rusli nekad moal rek ngagugu kana impian. Da ceuk pikirna pilak kadar oge impian. Buat teh ngan saukur kemang sare atawa riwan, pedah tas meledogan buah keuna kana kenteng saung.

Banon poe geus ngulon panas na rada ngurangan. Keremah langit na rada cedeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar teta saung. Terus leumpang deui rek nuluykeun lalampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak kok tepung jeung monyet nungal gede kabina-bina. Buntutna buntung, hulu na geus rawun pikasieuneun. Cirining eta monyet geus kolot.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah. Kadua
2: sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

panon poe geus ngulon panasna rada ngurangan. Keur mah langit na rada ceudeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar tieta saung. Terus leumpang deui rek nuluykeun lalampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak kok tepung jeung monyet nungal gede kabina-bina. Buntutna buntung, huluna geus rawun pikasieuneun. Cirining eta monyet teh geus kolot. Naon sia? Duh. Ieu monyet geus kerot kolot kitu. Renyohan sia kurang ajar. Ah. Duh.

0: rasakan kurang nyarsia, ha? Seak rusin lajang kamu monyet, rasakan kurang ajar sia. Tapi teuing kumaha carana Rusri ujug-ujug ngejurah roh.
1: Aduh.
0: Dikumahakeun aing.
1: Aduh. Bedog macleng sia teh. Aduh. Setan.
0: Kalah ngarenyohan kurang ajar teh sia. Bedog Rusli ngaceleng ari monyet anger diuk dina taneuh. Halisna runatrinat. Biwirna runyah renyoh bari disada. Cukrah cekro harita teh. Namun sia teh kalah seuri sia ah. Leung lamun alus mah kurang ajar sia teh ah. Rusli kerung. Da jantung ratuk tutunggulan heran ku kajadian bieu. Cung nangtung bari ngepukkan baju nu kalotor. Kop kana bedog anu murag dicekel pageuh pok ngomong. Hai. Sagala monyet. Sia teh rek ngaganggu ka aing. Atawa rek naon? Alik sia, ulah ngagokan kana rek lumampah. Bisi dikadek sia ku aing. Cok sia. Monyet bangun ngarti. Panona buncelik melotot tan ka Rusli. Kodoma ngadeketan bari nyangereng nemongkeun si Hung. Naon sia? Atuh dikitu-kitu mah kaget Rusli teh. Jeung luncat ka gigir bari matakeun pedog. Pikeun ngabenteng serangan monyet. Jajeng monyet datang narajang. Dua leungeuna anu rangoas rek ngaranggeum kana beungeut. Rusli ngalenyap. Awakna ngadadak jadi leuleus teu bisa gerak. Lat poho kana naon teu inget di bumi alam. Kubrag. Rusli nambu dina taneuh ngudupung teu usik-usik. Hiuk angin ngagelebung. Nebak kana tatangkalan sora na ngungguh ngaguru. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Jajab sang surya nu geus surup ka tukangeun gunung harita.

0: Wanci sadep na loba sasatuan leutik nu disarada cora heulang tingkaralik ungkut-ungkut patemalan koreak pating koceak kurisik geus lilir awak nyareuri muringis bari cengkat harita teh.
1: Aduh. Aing eleh ku kunyuk ieu teh aduh. Hade gerakan monyet teh aduh. Sigana eta monyet teh tukang main po sigana mah nya tukang silat aduh. Kemana si monyet celot eta kurang ajar dicacag sia ku aing.
0: Ceuk Rusli bari rada treret kakeh jajaga katuhu ras inget deui tadi teh rek dicakar monyet beungeutna tapi barang diusap teu aya tapakna jeung teu karasa nyeri di atuh
1: ai monyet sidik monyet tapi naha nya ngereles eueuh tapakna

monyet curi gitu, atau ngan ngandeuleuan wungkul ieu teh. Aduh, aheng edit ieu tempat, aheng kacida ieu mah yeuh. Geus ngimpi kadatangan jelema jangkung gede deuih jiga raja, titah neangan kenteng. Aduh ieu mah yeuh, nah aya-aya wae. Ceuk Rusli balik kerung mikiran kajadian tadi.

lila-lila ku si Rusli kapikir. Da manehna ingat kana impian tea, yen lamun manehna teu aya niat menerken kenteng saung tea, saung kuburan, moal bisa init tidinya. Sarata teu menang init ku jalma nu tepung dina impian tea. Rai bulu punuk namu diding jajantung ratu sakujur awak paranas tiris. Rusli sadar ayeuna mah yen manehna kudu tanggung jawab, bisa ngaruksa kudu bisa menerken alias ngomean. Aduh, mun kaya kieu mah aing kudu neangan kenteng keur gantina ieu mah yeuh, di mananya? Tapi heueuh, ka mana neangan kenteng ieu teh? Da kudu ka lembur atuh. Ah, maling we teh saung sawah keju kagok ieu mah. Nu dedugsak saung kuburan. Aroba geuning saung sawah nu tina kenteng. Ah, mending maling we ti saung sawah ieu mah yeuh nya. Atawa neangan ti lembur Cikojot. Kitu putusan hate Rusli harita. Sanges mikir kitu, Rusli balik deui ka saung kuburan tea. Tuluy maneh namilang kenteng anu peupeus, diitung-itung kabehna aya 21 siki alias salikur. Atuh meuni ngarahuh Rusli teh ngarasa heran, naha da batu teh leutik tapi kenteng nu ruksak aya puluhna. Tapi da geus kitu nyataana atuh kapaksa manehna init kalayan niatna rek ngusahakeun kenteng keur ngayuman hateup saung kuburan tea. Rusli jadi boga pikiran jeung Rusli boga keyakinan yen nu goib teh memang aya geuningan, buktina geus dua kali manggih kanyataan. Kahiji basa mawa tangkorak ti astana tea. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag kawas dinagkeun kulini. Ari ayeuna geus manggih de kajadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan ka jalma anu geus taya dikieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya iya iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya.
5: Dua tetes iya betul.
4: Iya iya iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya ya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rusli jadi boga pikiran, jeung Rusli boga keyakinan yen nu goib teh memang aya geningan. Bukti nages dua kali manggih kenyataan. Kahiji basa mawa tangkorak di astana teh. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag kawas dinageun kulini. Ari ayeuna geus manggih de kejadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan ka jalma anu geus taya dikieuna. Gancangna carita Wanci Isa Rusli geus tepi ka lembur Cikojot. Terus manehna sacalingkeran kana poek tewani nemongan lantaran bisi tepung jeung urang dinya. Nu akhirna matak jadi mamala sabab rumasa keur jadi buronan ti kampungna nyaeta nu disebut Kampung Cisasaktea. Buronan da pedah geus maling mayit teh Rusli teh. Go ka hiji warung. Eta warung teh warung leutik. Lampu tempel ngempur hurung ditempelkeun dina tihang. Nyaangan dagangan jeung aya dua jalma anu keur jajan dibaturan ku si Nini tukang warung. Rusli ngajantang dina buni. Dikoro lok-lokan. Kumetap, kabita kunu keur barang dahar. Beuteungna ngaradak lapar, ngurilit minta dieusi. Tapi rek jajan teu boga duit. Rek menta teu werat. Rek maling puguh teu wani, da puguh manehna keur jadi buronan atuh diudag-udag ku polisi. Tungtungna si Rusli gek diuk dina batu ngajentul bari ngareudeukeun ka cape. Beungeut jeung suku ditapuk reungit. Sababaraha kali nepak witis. Ngagesek reungit tepi ka jari daki harita teh. Aduh, nah ieu dikeresakeun nasib. Alah. Ya teh. Meuting hariung kieu, aduh. Dikesek-kesek sia koy. Sia kurang jareungit. Ditambah ku soragaang jeung jangkrik patemalan manireang. Tilaneuh kadenge anu keur ngobrol sakapeung aya nu seuri mani ngagak-gak jiga suka bungah pisan. Sidik atuh bangun galumilana keranan. Beda jeung kaayaan manehanna anu keur tungara sangsara. Aduh, kurang ajarnya. Aing cenekul ieu di lembur batur. Bari dina tempat anu poek. Aduh, hayang ka warung, hayang barang dahar teu boga duit. Dek maling bisi kapangi. Alah. Kurang ajar ieu mah. Batur mah suka bungah wae hirupna teh jiga nu bungah jeung bungah we. Nah, ari aing. Di poek ka poek teh ripuh jeung ripuh imah yeuh. Aduh. Ngan susah jeung susah we hidup teh. Eueuh reureuhna. Kamana nya nyiar kenteng? Maling wae kitu. Ceuk Rusli let ka warung si Nini hateup naharanap kentengna beunang didongkang harita teh. Ceuk saliwat mah kapikir keneh ku Rusli. Deudeuh teuing si Nini tukang warung. Karunya maling kenteng ti warung Nini-Nini mah. Karunya teuing atuh. Keur mah Nini-Nini tukang warung teh. Meureun. Kentengna oge hasil meunang bati titiran dagangan meureun. Ceuk pikir manehanna. Dagangna ge leuleutikan atuh. Batina ukur saeutik. Tapi barang dipikir deui ku Rusli. Mun teu maling kenteng ti dinya, di mana atuh? Anu sejen mah hararese laluhur moal kadongkang ku leungeuna. Kajeun nu penting mah aing meunang kenteng lah. Pokona mah kenteng jeung kenteng lah, pokona mah keur ngagantian hateup kuburan. Hese teuing malah nya kenteng si Nini we atuh lah. ku aing kadongkang lah di ajuran oge teh mah teu kudu make naik sagala lupa lah. Lahir mah laluhur kitu, kudu make gantar jeung kadenge deui. Ceuk hate Rusli. Terus nyokot kaputusan. Geus kitu kudiwen. Manehna ka pipir warung, keteyep lalaunan pisan juga ucing dek newak lauk. Keteyep, keteyep Rusli teh. Da bisi kanyahoan kunu boga warung. Saanya nama mun hate Rusli keur tenang, tangtu bakal mikir nu leuwih apik. Moal kumawani milampah kitu dina mangsa harita. Kuduna oge ngadaguan we peuting atuh sangka nu boga warung sare heula. Kitu lamun keur kayaan tenang pamikiran Rusli mah. Tapi kulantaran hayang buru-buru rengsek ngayuman hateup saung kuburan tea, nya kapaksa dijalankeun buru-buru. Teu mikirkeun kasalametan. Dieuh. Sigana dibedah ceuleu dapur ye aduh, alus kencengna oge can pareupeus. Di dieuh aing ye lah. Ragamang leungeun kana kenteng. Ah yeuh. Aduh. Terus eta kenteng dah dilaan alaunan. Hiji, dua, tilu. Ngeureuyeuh beunang hiji-hiji. Kalawan ditumpukeun eta kentengna jigireunana. Jajantung toleh ratug, hatena pating sareblak, ngaran-ngaran maling teh atuh. Maling mah moal anu tenang, moal anu salse maling mah. Geumpeureun nu aya sieun kapanggih, matak ulah pulang paling. Kitu. Naon anu dipaling mah eta teh? Wah maling rupa-rupa, maling barang gitu. Tetenang pokoknya mah bakal gempur. Teu weleh loba kasieun si Rusli oge. Kasieun mah anger gede harita teh. Kawas geus kitu kuduna. Karek oge meunang 10 siki kenteng teh. Dak dumadak sinini tukang warung cengkat tina diukna. Terus ngadeukeutan hawu rek ngahurungkeun seuneu. Da keuna heureuh cai manehna teh. Tapi kabeneran suluhna bea koloyong ka panto tukang rek nyokot suluh. Ari brai panto muka kebeg. Rusli ngarenjang bakat kureuwas, kerwek mangkuk kenteng, beureung-beung lompat ti babaranting, muru kana poek. Atuh puguh sinini kaget harita teh. Ningali kana kenteng-kenteng geus eueuh saware. Celaka aing. Beng-beng Rusli lompat di babaranting. Kero korowok. Sinini ngakorowok.
1: Bangsat. Eta bangsat, tolongan bangsat, bangsat, bangsat. Aduh. Bangsat kenteng ini bangsat, bangsat, bangsat, bangsat tewak. Tewak bangsat, aduh yeung. Bangsat, bangsat, bangsat.
0: Atuh puguh dua lalaki nu keur jajan deuwaseun tingkurejat.
2: Enon nani? Enon nani? Iya ya naon nani?
1: Bangsat eta bangsat. Tuh kana rumbat tuh.
0: Terus eta nu duaan teh muru ka sinini nu saurang nanya bangun rusuh.
2: Ka mana rumbat nani? Ka mana?
1: Ka kidul tuh. Kana tuh. Ka kidul.
0: Bari nunjuk teta langke pretek dua jal mang udak Rusli.
2: Ayo ayo urang udak ay. Ayo. Bangsat ay. Bangsat. Urang kampung ay.
0: Kaparengan rona kampung karek barijil atuh langsung milu ngepung harita teh.
2: Ka mana ay? Ka mana lompatna? Ka mana lompatna?
3: Ayo.
2: Kampung ay, ketung ay, mancar.
3: Ayo mancar.
0: Cek sora tilandeuh.
2: Katongoh tuh. Cek nu sejen paritus lumpat atuh burber milungudag malah nu tadi keur uplak ngobrol tingkorejat tuluy mari lungudag aya nu nakul ti jalan setapak aya oge nu kebat ngudag ka jalan gede batre ting barasat nu lumpat pating bareng beunghar teh ngudag Rusli anu maling kenteng harita teh.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Paulus. Wonten ing negara Tumapala. Sakidulan negara Wirataya salah satu pulau anu kahalang kulautan.
1: Katurunan Hyang Basambu. Dewa Singit Sekawit.
0: Ingkang dados pacang negara Bibisik Prabu Sridanta. Remagan Kian Patih Boga Denta. Pian Senapati anu dipiakul pinunyul pamuk tukang naruk-narukan ratu
1: Kakasih Kalamendana.
0: Tanggung-tanggung ini pun Mekah tentunya nikah. Sentak semurnu daya papa dana Mekah tentunya nikah. Eit! Pati buka dan tak kata nis. Merana?
1: Ngaturikan semua pengabuk di boyuk balukan alam.
0: Mangkat dingin kadang-kadang.

mata suka mirahkan diri-diri pamera ingkang samia padak tenara. Samia padak tenara ingkang sabar magang. Pingah amar watas suka

0: syawak merbayak sasine bawon tening pagelaran Raton Dumapala. Prabu Sridanta pangawakan jangkung dhuwur simandara piwajam rosdaya papadana mengkaten kaya-kaya wau dasamuka.
1: Nih.
0: Sosakan dia mekara. Raraikan dia bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengor nutaya papadana.
0: Pating sun boga denta.
3: Wawulan. Sumangga kaula pun boga denta ngaturkan semua pengabekti ku hunyupan jeningan dalam.
0: Ya. Ya, syukur bagi aku mayangan semua pengabekti maneh diterima ku de dua lengan kiwat tengen. Simpen koning ati di cangkang sapucuking remah pulde ing mas kakak boga denta syukur bagjalan senapati coba merniak

0: Kapinud damel Gusti kula. Winyung semangat di sima bigala mendana langkung di payunya ngakin sima pangabatus.
1: Jelas.
0: Ditarima. Ngahaturkan rebu nuhun lasya ketika bingahan kalayan tina naon rupi kalepatan ageng syareng alit mugi ulah kirang hakudanya.
1: Jelasnya.
0: Kaping cigana purwadampak Gusti kresanya yurji simabri bari ayah pikresa enaon mangga Gusti kalintang di ajeng-ajeng.
1: Sudah direk jauhin lang.
0: Asakah hibur ayah mana? Lumayan Gusti. Ayah nang Gusti. Ayah pikresa enaon paduka. Saperkara kaula ndek negara kerasa syukur kakresan nu kagungan kaula hirup jadi ratu timiti leutik dipercaya. Usaha sate kah polah tepi ka mangsa kiwari. Ngaliwatan ke secape susah payah pait getir lara wirang. Lara balang sakera wirang keranapan tetilak kelamanya tak kalayan hasil karya para aparat negara. Para menteri bupati, para pengawa sakum nanu digawe rawerawan antas malang-malang putu. Digawe paeh posohe nyawa kaditun keselamatan kerka pentingan negara katut masyarakat lain. Dibarengan ku kataatan rakyat sakumna di mana aya nu teu taat hukuman gantung apa hukum picis ditibakeun paling untung eta-eta rugina ditetek leungeun rugina pisan dipaehan. Ayeuna nagara geus jadi nagara subur makmur gemari pakluh cinawi aman santos sakerta laharja teu aya kakurang. Coba-coba pikir-pikir ku awak maneh toge teu negara nu sakieu jemarna nu sakieu suburna tetelan kalawan kamu. Tapi cucurukan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
2: Tau timah.
0: Bukan tenan Gusti moa turun hujan upami langkit teu angkeup heula langit kupi hujaneun.
1: Tegeningan.
0: Moa ka kuping gelap lamun teu aya buri nyai. Moa aya marga lantaran tangtos ieu tabaka aya kajadian upami seug aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tangtos aya sabab kawitna. Yah, bener. Nyaon Gusti. Anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas.
1: Pulo.
0: Aye. Katulah ayat tahun-tahun ku akan dituan kalayan daya sejarah nak saringin makan jengarang-rangan sagara rupa.
2: Malah numutkan katra.

caringin bodas tang tu bakal aya kajadian untuk dipikir karusakan nagara kancuran nagara kalian karusakan dibawa kaum atuh naha dilongok mangkukna caringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui.

Waduh, waduh. Kejar meneng. Meneng Gusti Pangeran.

0: kunaonah ulang awak mana?
1: Dua kunci mal, aduka. Asa nembenguping pisan.
0: Bodoh siak. Kasihna bodoh na inggit kakarak na luntik. Tapi kan marina urusan eta coba akang menta katang tuan kumaha pituduh rayi sangkanya caringin bisa daunan deui rayi. Urah rigil ku hileun. Akang menta panangan kajeng rayi anu tangtu.
1: Cing rayi anu langkung jemar pangartosan rayi.
2: Hah, nyangakeun we sama upami urusan terminal kakaula.
3: Ini eta tenang.
0: Coba balik hareup.
1: Kapayun rayi.
2: Oh, sumangga. Pangapunten kapungkuran
1: sae sae.
2: Sareng langkung cipayun hapunten.
0: Haik teu naon.
2: Rada pilek ieu teh bilih bersin, bilih batuk mah hapunten we. Hareeng mana.
3: Alah. Hareeng.
0: Coba kumaha akang menta panangan lagi.
2: Bawe raos jisim abdi namung pangapunten langkung tipayun anu kasuhun hapunten anu katedha uninggalih nu dipamrih tina naon nepi kalepatan ageung sareng alit oge kalepatan anu meujeuh. Pangemut. Pangemut kaula ulah tebih-tebih teuing saur-saur kapungkur teh mah jauh-jauh panjang gagang. Kapan ye teh warisan ti tuang rama sedengkeun tuang rama masih kene gelar di padepokan waktu ayeuna sakiwaeun pulo. Si Dawangi anu parantos ngabagawan tuang rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa. Ayeuna parantos ngabagawan naha teu langkung sae deheusan heula we tuang rama waktu ayeuna.
0: Syukur bagi kumayangan maneh cerdas. Tapi rayi kapan akang geus kasebut Raja Kawasa Goreng Patut lamun akang ngadatangan sanajan bae ka kolot kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae.
1: Ulu.
2: Senal linggih ka karaton asa kurang hormat akang. Utami geura dipapak jolian dina waktu ayeuna. Aturanan Kangjeng Rama Begawan semalingi utus salah sahiji punggawa kek namung pangemut kaula muara awon upami paduka ecag dina kalungguhan ecag dina kakawasaan kitu saena karama nu ngayuga ngadeheusan bujeng hinga aya priyogi sanaos teu aya priyogi oge kitu hak. Naha sasasi sakali, naha saminggu sakali.
0: Ah, teu bisa. Teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa.
1: Oh. Gugu we rayi.
2: Gugu we da apal kana ardat.
3: Aya adat.
2: Mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa.

0: Botenanto istanu sapratanipun ingkang rama begawan sinplawila paparantos tongkrong-tongkrong di sarenganku para siswa. Sanos parikumaha tetep rasa kasih kadedeh kaputra anu janten pangagung di negara Dumapala. Di jalan keneh parantos pada hurmatnya telah kenanyena hiji pangagung anu sobar tawagana mung kagungan putra waktos ayana nyepeng kalungguhan rakus sareng ayah heor-heor kabiadaban.
1: Nih.
2: Pangapunten putra.
0: Tobat! Tobat! Rama! Rama begawan! Rama begawan sumanga lingis!
3: Lingi, sepuh lingi, haturan, haturan, haturan, haturan.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana lingkit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabaraha hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Nyeri alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami kudu panyawa teh?
2: 2012
1: ya. 2020 berarti 10 usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pun anu karosna
1: enam. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan teu salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu nya?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya.
2: Oh. Gitu.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
2: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih.

0: berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Wikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal angin sifat-sifat kahiji robot. Ina rakus raka galak menta supaya mulang karena katumarimaan naon kakawasan jelema di alam dunia naon kakawasan manusia sakabeh kacoo ku sifat anu dua gera inget ka purwadumadi alam pamulangan anjir. Lamun dagang teh mah geura inget kana modal anjeun. Baka kacing ciri hibatina boh gede boh leutikna lamun nyaho kana modalna. Modal gumatikeun sajawati elmuna. Sanggup. Sadaya-daya bade taat kade. Kadua syaratna. Kumaha? Kakara bakal daunan deui. Tapi ieu teh kudu dicebur ku cai pangeuman mustika lambang keagungan layang Jamus Kalimusada.
6: Yeah. Hei!
5: Layang Jamus Kalimusada neme nguping eta naon? Lambang keagungan nu dicekel ku Ratu Ning Adil. Ratu Ning Sobar Tawegal anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang keagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira. Pengharwata Wata Suta. Amarwata Wah, tak suka amir. Ia mengak-ngak giri-giri kuneran. Ingkang

eta Pusaka Yudhistira kagungan eta anu kasebat panawa putra Panu Dewanata gerapek dengengkeun ku anjeun. Panawa jalma lima. Tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna Kurawa nu 101. Aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana. Diduruk di balai sigala-gala. Gamarkeun ku anjeun. Salapan bulan apruk-aprukan bere main, apruk-aprukan ngemis, eta akibat penganiayaan Kurawa. Nu jadi alatan perebutan kakawasaan sareng nagara. Astina

0: Tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer sanadihakan ku barakasakan Onom jeung juri gririwa tapi tetep Pandawa masih kena bungkleukan malah eta leuweung Amer tani teh jadi nagara Amarta anu merdeka turaluasa. Eta akibat sobar tawakal imeut leukeun geten tulaten sipatna DPDP hanap asor Yudhistira Raja Elehan Tara Pasea bujeng-bujeng perang. Yudhistira Raja Adil Pinandita anu pinuh kudidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat.
1: Nih.
0: Numatak nyepeng lambang kaagungan layang Jamus Karemusada. Tupi layang Jamus Karemusada teh mangrupikeun naon? Layang surat. Jamus tina istilahna kamus. Tulisan anu moal bisa dibuka.
1: Ya.
0: Kali eta dua sabda ucapan.
1: Hmm.
0: Isuk jaganing geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas baka aya nu murak. Duka di tatar mana, duka di kaler, duka di kidul, duka di kulon, duka di wetan. Saha jelema nu bisa nyekel dua kalimah kali kalayan eusina oge prak dipigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barengan ku iman takwa kakresana. Cai pangeuman ana, cai pangeuman ceborkeun. Prak pibaraya. Eukeur mah turunan cucukan teu ditu aya turunan saturunan katamah-tamah urang boga pangabutuh tamah Yudhistira teh kapan jadi ratu mulku
1: teuning
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati sanajan urang can kawengku ku anjeuna gerapek gerapi dulur kalayan urang geura taat ka anjeuna deuheusan namut teh kitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas.
1: Da.
0: Dua tidu poe cukup pulangkeun kalayan sadumuhun. Tarimakeun tina ridho sareng ikhlasna Pandawa. Geura tamu teu eta pusaka lamun hanjin hayang waras waruya eta caringin. Ngahaturkeun rebu nuhun kana pidawuh ti pangresa rama kaula nu teu disimpen di hanap-hanap dicatet dina ati sanubari namung sakedik pamerih ti kaula kalintang bagjana lamun kaula ngamilik eta pusaka.
1: Tah.
0: Rama aya harepan kaula geusan ngamilik eta pusaka layang Jamus Karemusada kalayan hayang aya hak antang. Kumaha lamun eta Karemusada ku kaula dipenta?
1: Ih, teu bisa.
0: Upami ditamut mangan ukur sakalieun atawa ngan ukur saliwat tapi kaula hayang ngamilik anu tangtu kalian bakal leuwih bagja kaula keur mamboga caringin bodas ka tamah-tamah boga layang Jamus Karemusada.
1: Moga-moga pangersa masihan widi kaula bahkan ngutus kipati pikeun mental layang Jamus Karemusada atawa dipeser lamun teu mikeun dipenta sabaraha hargana.
0: Siapa menta Yudhistira bakal cenekanan ku kaula? Upama teu dipasihkeun dibalik ku kaula bakal dipaksa. Moga-moga ninggali jemar mana pangersa masih anu ini
1: kaula uleuh sae kitu
0: ih ulah diragian
1: atuh ya.
0: Kumaha upami kitu cara
1: Sri Danta
0: pangersa
1: ulah kasih.
0: Anjeun geus ngarempak dewe tadi kumaha ceuk kaula? Nah ieu teh bedeung kami nabina teuing. Pibaraya inyeum Karemusada moal bisa dijual. Komo dipenta? Ku diinyeumna ge piraku make deuk mikeun tapi kaula percaya kana kajemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa.
1: Moal.
0: Kangarana ngijeun meureun tangtu aya nu marengan teu ditu sabab geus lain barang lalawarakeun. ulah deuk nyokelan anjeun tempo Kurawa jelema 100 teu mujijat. Hapunten hapunten sanes bakawna teh kataji ku pangrasa pidawuh ngeunaan pusaka Karimusada. Dina waktos ayeuna manawi sareng manawi kaula bade. Bade disuhunkeun bae manawi pasikeun.
1: Ulah.
0: Ulah janten alit kali sawios da moana naon? Ae panawa lain hinaeun. Moal dibikeun. Teu dibikeun dibali dipaksa. Terdibikan dipaksa, wajar Yudhistira ditalukeun ku kaula supaya nagara Amarta jadi jajahan kaula.
2: Nih. Dinya nang
0: tadi. Widin ye.
1: Ai. Ceuk aing ulah.
2: Puluh.
1: Alah. Aya kitu pasukan. Teu bedegongnya mah beak dikareup.
0: Bade tetep bade disuhunkeun hoyong ngamilik.
1: Nyinyem.
0: Hoyong ngamilik.
1: Mamala nu bakal katumiba.
0: Naon rupi kal kaula bakal ningarep sarta tanggung jawab?
1: Ae Sri Danta.
0: Rama pangapunten anu kasukun Jemar manah nu ditedah kaula anu kawasa di nagara kaula hiji pimpinan.
1: Kaula anu nyekel hak saha anu teu taat ka kaula bakal ditina komodei. Bawahan kaula anu tampu sanajan salira parantos teu naon-naon Rama, parantos kabegawan kaula anu kawasa kapan hukum adil teh di mana salah wajib dituntut entar. Kaula anu kangira mah kaula tetep bakal menta eta pusaka. Moal cukup ku nginjeum. Kahayan moal dipulangkeun deui ku kaula. Sakitu ti kaula deuk saha nu ngahalangan ka kaula. Bakal meunang tinakan ti kaula Rama Prabu.
0: Kahartos deh.
1: Laka bahaka sepuh manun
0: jempes syah keblok muga rama ikrar widian kaula
1: ai Sri Danta nya anjeun laengan ukur rawing ceulik kula ku beja anjeun sarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boa susurupanana sia.
0: Kaula raja kawasa wajib si Yudhistira pantos aya dina tataran kaula bakal ditalukeun ku kaula bakal jadi raja patalukan kaula. Amarta bakal jadi nagara jajahan kaula.
1: Ulu kaduhung daek aing ini kadi ceuk aing ulah
0: saru bakal ngalahan ka kaula. Rama tos daya ka kawasaan. Rama bakal ngantep lamun caringin rusak ibati kaula nu bakal tanggung jawabna. Sagala rupa pasoalan kaula nu bakal tanggung jawab nyingareup sareng jawab nyawak seuneu eta rebah kapana.
1: Sabodo. Hayu kitu mah murugul ngan di mana akhir barangkali tam yang melit kabitis anjeun kudu narimakeun sarta aing ulah kacuit kulit ka bawah daging.
0: Moal mamawah kana sanes kaula Rama. Widian kaula.
1: Sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar.
2: Iya.
0: Aki sulit.
1: Hodun. Omong ka bangsa kaula. Ka bawahan ka anakna buah. Ka anakna buahan.
2: Edas.
1: Cacakara mana sakitunya an kaula. Kumaha teh salah ka raja kieu.
0: Ngomong naon sia?
1: Teu ieu tumi lagi gilisiran wae.
0: Patih coba jawab sanggup maneh pikeun ini mentah kayu musada terbikin dipenta beli sabar hargana terbikin dibeli paksa kawak maneh
1: kepinu dalam
0: sanggup
1: rampung dawuh tutas penganika namun sahabating tiketu dina lebeting kaula mius nah kena ngabantun buat dia balik tentara atau cekap ku kaula bae
0: persiapan mama persiapan 20 tentara tapi kurunya muni ulah kasebut nyerang atau ulah jiga nyerang
1: daun timalan mangga
3: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari,
4: Kecamatan
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung,
4: teras,
5: radang usus,
4: mohon,
5: batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, siap sabar botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teh aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon, alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngalah damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ini ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes iya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya.
9: Punya.
10: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Moga-moga cing kabawah-bawah maneh. Di mana teh kabawah beung maneh gantina ku aing?
15: Daud Timawar, rampung Daud tuntas panganiga jengrai
16: baula kakang.
15: Sejumlah wadiwara tentara angkot buta sikep pendang tamsir gada berita rasa ribu
16: kapinu gawe manga amin.
14: Cingkabawa layar jamus kalemus sadap pusaka.

Ei, en sosopia. Gedong lur madek hidup tinare pesan.

0: segera dateng kawinarni. Ini segera dateng nirawau kocapa. Banglus perlantah. Patih utusan di negara Tumapala kairing dening kotbuta angkotbuta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kremu sadak oge di perjalanan kagungan itikan bakal ngabunguhan sarta maling sakti
1: doh
0: anu dipamrih supaya teseur anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang tuh mau dipasrahkan lamun dipenta lamun teu dibikin dipenta bakal dibeli memang teu wajar eta jimat lamun dibeli make jeung dipasrahkan sagala upama ku jalan paksa teh telah bakal nimulkeun atur rempon bakal timul pelang perang nagara sareng nagara gantos Kang Winursita ayos ingkang natawau kocapa wontening di satengahing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi di nararaga pesta hajat surya setahun sekali istilah menak tahun pesta hajat surya
1: nih
0: netelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak kawuhi pun bakal sumping uleman-uleman timan sanagara netelakin Yudhistira jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja Narpati mimpin Narpati mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan
2: Astrajingga Dawala
0: Kulan
1: ya.
2: Kadir nunggu waktu gesan lumampah kapusir daya minta ngumpul ngariung sararea waspada di perjalanan gesan lumampah bisi ayat durjana cuti mansal negara Reng kadir reng
0: siap
1: ya
0: agam
1: ya
0: A tadi ya sana ya cek juragan Gatot kadia ngumpul hela merendek ngayakin tugas kan urang tete saltik pegawain dina hajat tete nah
1: yang ubaran tenang
0: para pangagung bakal sumping di mana mana hajat ratu tea atau
1: ngebentuk panitia
0: bakal ngebentuk panitia nah hadek nyokot bagian konsumsi
1: ya
0: maka yang bahasa nasional apa sering memerlukan anak-anak haun konsumsi itu bagian perairan
1: hei
0: ya yang menyokot nu enteng paling-paling
1: naon ya kang ya naon
0: seksi hiburan ya
1: seksi hiburan ya nyokot peralatan
0: seksi hiburan nu penting apa naing do dina hiburan teh penayagan segitu puluh cokot gua yang dua pan mau naon-naon tukang bunang dicokot ge ku aing mah. Cangu toleng pan 60 piring. Cangu toleng make nod. Mana juragan Gatot teh cenah?
1: Hai, ngare
0: teh kan ya ya. Heuh. Palupuh bubuk diirik entok diteleum dileuwik kuya paeh katisan kaparagrag na ka langit samping tinung tetungtungan diketek diripihkan eh mun di sisi utara basi di poe di kalangkangan
1: ya
0: di kepul jadi

0: Yung si Tapak Meridinalawi, Tapak Suang Dinabantar, Tapak Kumang di Lautan, Tapak Hilang di Awang-Awang.
1: Wala.
0: Lebih bingung niangan hati na kangkung. Gerapek pikir ku mane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri berehan ku tara mere memeh init geus datang lamun leumpang sok ti heula
2: nya
0: nu lapar nyonyohun tumpeng halabhab mamawa kele kumaha nya cici
2: untung teka dieu
0: aja satu ampun kumaha cara geus sararea ieu?
2: Oh, pangesto akang.
0: Aduh, embul teh, teh, cager teh. Bejanya maneh nyewa di rumah sakit.
2: Nek kos.
0: Aduh, mah ugi bidan, suster. Ku kituna di alam dunia malah usaha teh tinu gering.
1: Nya.
0: Hah,
1: rupa-rupanya kan usaha.
0: Tinu bitu ban,
1: ya.
0: Tinu rusak mobil,
1: ya.
0: Sing horeng rugi urang teh keur kauntungan batur.
1: Eh, dalas.
0: Cager urang teh iwa teh keur kauntungan batur.
1: Maha.
0: Rugi urang teh keur kauntungan batur, gering urang keur kauntungan batur. Jadi urang teh ladang untung teh tina ngarugikeun batur.
1: Nya.
0: Eh, coba. Jamun orang kapan bogoh ke meja arau di toko hargana 15.000.
1: Ya. Ya kumaha?
0: Jamun teu boga duit mah urang moal ngamilih. Kana sareng ka meja.
1: Ya.
0: Daun urang meureun tigin keyeung eta kana ka meja dagdeg-deg ngayakeun duit meureun ceuk anu boga bab. Naon ceuk anu boga tokona teh ceuk engkokop ka meja deukeun duit.
1: Deh.
0: Saregana kuring rugi ka meja.
1: Ya,
0: urang rugi duit. Man boga ka meja. Jadi yakin karugian urang teh keur kauntungan batur.
1: Ya.
0: Mode caah ka Bandung Ngabalong mah nangkep tuur. Bandung Kidul ka Keum Citarum can dikeruk-keruk. Ya. Ya mun Citarum dikeruk-keruk.
1: Ya.
0: Moal menjadi kan banjir.
1: Moal. Moal karuman
0: nya lu. Ngabalong kapan rugi. Nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala. Sana untung? Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusup. Coba.
1: Ngobor.
0: Nya, malah nu kakeum napi. Sana nu baru ga parahu jadi keuntungan. Ngojek ditugu ke daya kolot.
1: Benar.
0: Aya aturan anu ngojek menang 50.000 malah lewi.
1: Aya 100 kan.
0: Nu ngusup ngejajar kapan caraga jelema. Kana ngusup, tukang ngusup kapan mamawa jejer.
1: Nya.
0: Caraga ngecerik mamawa kecerik.
1: Nya.
0: Pan gitu, caraga nyusup pan. Nyusup.
1: Iya
0: kan. Ngejajar anu mancing. Kayak ngeratusnya kapan geus jadi keuntungan. Baru dak dagang rokok, dagang permen coba.
1: Iya.
0: Batur marugi. Marane nama untung. Da iya jadi syariwat hukum pangeran mah juga kejem.
1: Doli.
0: Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna. Misabare. Jadi hakulah deui kapan.
1: Iya.
0: Oh kapan geus alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak. Teh iwa tiku kawasaan duit.
1: Mohon.
0: Ku hak milik masing-masing. Sararog ieu minangkana manu haji anu. Sararog ieu nu dalang anu. Sararog ieu panu mantri anu. Coba. Mulai bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana? Naon lita kulahar maksud teh? Geus lita rata kulahar mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eueuh. Ya ieu macak teh ogé macak deuk mah bebas hirup di alam dunya. Untuk tergayut kepada kehidupan alam dunia.
1: Lain tergayut, tergantung.
0: Oh, sarua keneh, ngagantung, ngagayut keneh, ngagayut, ngagantung keneh, tak keneh. Nu penting urang bede, be. Bebas jiwa dari beak dan cukai. Bebas, dek mada bodor, tia. Nah, jangan disusah si siku budak, oge dek mada bebas lantaran si. Nah, si seniman. Si pecinta model kieu jol dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge si dawala nyebut oge si gareng nyebut oge model ka jojon kapan ti Sri Mula atuh ieu teh anu teh di Jayakarta jojon kapan joje sabodorna pelawakna si jojon wah rame teh mah
1: ya
0: sabodorna pelawakna si gepeng
1: hayang
0: teh gepeng gigireun aya nu can wawuhan ka gepeng anu kurnya ho ngaran unggul rame cenah si gepeng cek budak aya orkes merayu. Orkes merayu. Heeh. Saha yeuh dangdut yeuh si LP tuh. Kapan eta teh lain si Jamplak tapi si pecinta. Si Oma tuh. Nya. Si Ali tuh. Bakat ku cinta si Ali pan kitu. Oh, mau dia ke Persin kapan? Yo, nya eta si Ajat gitu. Bina Persin kemari mah kitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga.
1: Saha?
0: Baca dina Al-Qur'anul Karim. Saha jelema tukang ngabungakeun batur, saha jelema tukang nyukakeun batur, saha jelema tukang nyeun seuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga Naim.
1: Teuh. Hayang akal.
0: Ih, lain ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan wungkul.
1: Yeah.
0: Matak dek lamun ke dina maot tuluy ya dipapageun ku widadari nya lape aya rana hiji ah embung aing mah. Dah hayang nu orosinil. Oh, matak bebas, matak moal aya pang bebas-bebasna jiwa kayang babariwanoh iwa teh seniman. Oh. Aya basa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oh, gitu.
0: Lemes perasaanana.
1: Heeh.
0: Ngan lamun aya seniman belikan can jadi.
1: Ya, bener.
0: Sebab naon? Papasean di seniman belikan di seniman isuk tepung deui.
1: Ya.
0: Pageto tepung deui.
1: Ya.
0: Keur naon papasean kara-kara wawuh engke mah. Pan ngewa-ngewa aya tapak-tapak goreng. Ye. Nya matak dek mah BDB.
1: Ya, BDB.
0: Dawalu.
1: Hei.
0: Lah dieu.
1: Dawalu
0: weh. Hot. Cing-cing lagu naon nu patrik kira-kira?
1: Naon lah akang bade naon bade bibi?
0: Nya make intro pugawe dek mah hitung-hitung olahraga senam pagi.
1: Oh, kenah.
0: Kapanena teh ku pamarentah teh duh. Olahraga di masyarakat kan, masyarakat di olahraga kan. Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani.
1: Mohon.
0: Rakyat sehat negaraku.
1: Wat.
0: Wat. Penyena. Dia gitu sudah wala.
1: Nek, enggak cengdeh.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, mungkin lebih kenying kan.
0: Daramang sadayana.
1: Kang Esto bulan.
0: Cik cik cik cik lah pesanan pun lancik lagu naon kira-kira aya jalanan iya.
1: Oh. Palaya lagu
0: ayeuna di MTR rekor.
1: Tah ieu teh kantenan sesuai Kang sareng di MTR kene.
0: Naon?
1: Kacamata Kang.
0: Kacamata Riben.
1: Mohon.
0: Make intro.
1: Kantenan.
0: Cing cing sok cing sok cing sok cing sok intro keun heula lah.
1: Ayeuna.
0: Reng kade reng. Ya, siap. Aing mah resep kana kacamata Riben, naon Riben?
1: Riben.
0: Kacamata Kraben.
1: Heeh,
0: asik geunah. Aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh.
1: Ih, nah.
0: Ulah kasar sia diturutan barudak, ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat. Kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun. Aing mah ndak kumaha numawana, lamun numawana kasar aing kasar.
1: Ya.
0: Lamun numawana lemes aing lemes. Cet gareng kulam. Teh, coba. Nah, kasep-kasep teuing jang. Lumayan.
1: Aduh.
0: Keur kasep teh seueur artos. Kapan Kang ngagarong? Hukumeun wae sia mah ngomong teh. Wes nu heueuh wae kumaha mun aya jelema nu ngewa jog grewek ku hansip. Moal atuh. Seniman ieu. Ih, aya jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman. Jadi kiai komo dinu sorok santong salah masalah we. Minangkana mah jadi ustad geus 40 taun tuluy we bangor minangkana mah. Pasalia jeung ucap manehna cakacokot kana barang batur ta coplok dina kaustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat. Tarung kana bangsat jadi urut bangsat jadi bang naon jadi ustad yang jembatan urut ustad jadi bang bangkong bangsat sia. Aing dek tembang heula. Mama sinten wing heula?
1: Pek.
0: Aing can terus pan bieu teh kumaha? Keur dipuji bieu teh. Cep hareng kulam.
1: Aduh.
0: Ma mastaka teh meuni jiga perah bedog. Ah gandeng anjing ah. Sagah lagu Madura.
1: Duh. Lagu Madura.
0: Naon Madura teh? Madu dan racun.
1: Ih. Ma Madura di sana lagu mus.
0: Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cileh dina juru panon, bisul dina bujur air. Sok janglah introken heula. Tuh, dua, tiga.

0: micik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
6: iya,
5: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak,
5: perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Ya.
5: Untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya,
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Licik aja gitu masih nendoy.
0: Sanes ka itu, sanes ka dia, tapi giler ka abdi, nu ngagiler panon manehanana. Nu digiler abdi. Ya, Emi. Aduh, ampun jeung aing mah. Lain, nempo si garing juga mayit, eh. Anjir, ngahina wae sia ka aing. Ditinju sia ku aing mah. Adus. Adus sia garing tong kana angan sia ingin. Adus sia. Ah geuleuh aing mah. Adah. Apa kamu tenang? Tenang eta nang sia. Tuh biji lah sia mah. Adik sia meni bau kadu.
11: Ya,
0: bau kadu jahit. Sisi teh enggak ada harnau meni bau-bau teh geus deuh. Angin peutingna meni bau biji dina jendela tukang teh. Ada har madu. Madu. Di mana sih lembu ka madu? Tangan kanan ku. Ya. Alah. Aduh, agan ampun manawi teh sanes maung.
12: Cabok sia goeng. Pedah ngagerem maung sia jaman. Ulah mararijah teh.
0: Ulang?
12: Ulah mararijah.
0: Teu biasa da mah humor heureuy sareng baraya.
12: Maneh dihanap kaula di luhur.
0: Biasa dihanap mah di mah.
12: Yeah. Bisaya durjana juti jelema nu disiriga bejaan ka luhur.
0: Durjana uti teh naon sih? Durjana juti maling sakti garong nu ngarusak nagara mudeuk nyerang.
12: Oh kitu. Kaula di luhur di mana aya kajadian di luhur kayak di bere-beja ka handap.
0: Siap, siap. Mangga bae. Terus disiapkan gua begitu kalau

0: sam punika gatut kasihan awon tening megawiati lajeng lara kiri kaya dadali barangan ningali kaswiji marhab ayamah anu dicuriga
1: What?
0: Kumaha? Nah, tuh budak-budak deui. Aya naon, Gan? Naon?
1: Awas, aya jelema nu curiga.
0: Belah mana?
1: Belah kidul.
0: Siap.

keraton pada tumarengan alam. Pada tumarengan alam mawas pada nirakaton pada tumarengan ya anam. Tanya serang wonten ing Mega Malang nendera ingkang mawas satengah Mega Satengah ing Mega Malang.

0: Patipuka Tenta ingkang saugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya we ieu dayeuh Amarta teh. Duh, casakan pasisian anak kota komo lamun katengahna nu sakieu. Ahingna tetempoan kaula. Payus Yudhistira Ratu Mulku, Ratu Ngaratuan Ratu Raja Ngarajaan Raja Narpati Mimpi Narpati. Nih. Weh, kagurita wibawana tapakna geus sakieu. Kamanan regreg. Rakyat haat kabersihan kota runtah teteh sagawayah miceun jigana. Enak. Tis kana panempo. Pika betaheun pisan. Eueuh cai naneum-naneum deh. Got-got bersih melompong dan jadi kasakit na iwati plastik atuh.
1: Omohon.
0: Dipiceun ka cai nyangkaru dinu legok jol keusik, eusian ku keusik dieusi. Eusian ku cai dieusi mudeg-deg beuki pinuh tinggang deui ku keusik numatak ayana akibat banjir teh loba soal-soal. Numatak nimulkeun banjir gede jabati eta teh nyata poko runtah. Keur matanggeung katamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang jamus kana musada. Waduh, berat. Berat ngareupan anak ka panawa sedengkeun usaki rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namut teu sakedap eta pusaka. Moal tepi ka aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu.
2: Nanging roh kaya sesampun nikah Gatotkaca mireng

0: Syah! Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena disinar. Prabu Sri Danta mastakana dijejek tak-tak ditoker hingga pegat sapisan mati keturunan Sinta Wilapa.
1: Sakuranu bakal ngaganggu karena katentrema negara, karena gara jeung bangsa kula cilaka nemahan pati.
0: Aduh, kasep nuhun, kasep nuhun. Nyanyi
2: bawaan kula.
0: Nyanyi.
2: Marka dia pangkonan. Marka dia pangkonan Sang Arjuna.

0: Yai.
1: Ya, ya, ya.
2: Kenapa?
1: Kasep tak terasa.
2: Wah,
1: antre ya.
2: Kaulah nunggu. Loh.
1: Numutkan di nagamar nopian. Prabu Sinta Wilapan waktus. Ayina parantos ngebegawan. Ecak dina kalunguhan di pasrahkan istilah seren sumeren kaputrana Prabu Sridanta anu itikadna sareng paripolak narobih teu jiga ramana. Numutkeun sejarah nu kapenak. Ieu nagara teh aya hiji kaahengan, kagungan hiji tangkal pusaka disebutna teh Caringin Bodas. Oh, leres, leres. Kang Semar, leres abdi ge terang. Kapungkur mah teteh ku abdi sok diceboran teteh. Caringin Bodas teh. Anu disebut Caringin Bodas teh kumaha kang? Ais nulis basarin bodas teh, teu kira sareng terang gumantung kana kaayaan rupi bae. Jadi dauna teh bodas cuma tak. Malahan dina mangsana wengi caang bulan istuni nyacas dina bodasna. Sok ngaluarkeun sinar atawa cahaya. Ieu teh hiji totone di mana nagara ngarang-rangal, di mana nagara bakal rusak, bakal teu nemu karuksakan, ieu daun sok ngarang-rangan. Tangkal sok ngarang-rangan. Sok muguran kitu. Eta. Kumaha pamanah ka dina waktu saena? Rajana parantos mati, urang nyuhunkeun widi ka Begawan Sinta Wilapa, ieu tangka saringin anu disebat Caringin Bodas urang alihkeun we ka dayeuh amarta nuju mah kagungan pusaka layang jamuskeun musada. Di sareungan aya taman anu di tengahna teh aya Caringin Bodas, engke teh bakal didegdeg ku ahli-ahli turis.
0: Tah, eta laras Belanda.
1: Nyangakeun sadaya daya namun upami dipasihkeun upami henteu maulah.
3: Oh sae, sae.
1: Namun kumaha upami dipasihkeun kanggo ngalihkeunana ka panteu gampil. Na teu wagel nyuhunkeun petetanana, teu aya petetan nya. Buah teh aya sekian sanes oge tangkal rahasia atuh. Nya moga-moga we cing ridoeun galihna bagja upami amarta nuju mah gaduh pusaka kalimusada katami-tami. Aya tangka Caringin Bodas.
3: Sae.
2: Aing deuk nyambung carita kumaha upami kieu.
1: Kumaha rayi?
2: Sangkan ulah pegat akar sapotong. Kapan aing boga anak si Antreja ahli di dasar bumi.

0: Wah, Laras.
1: Hantunya, Paula.
2: Sareng Senat. Awamu dipentes gawe ku dewa. Dina pengamuk denawa bakal melamar widadari. Loh. Aina sia geus dewasa hayang buka gawe, hayang kapercaya. Jiga si Gatot saat sana kuaing dijenengkeun jadi pahlawan Amarta sanggup awan dek pikeun minahkeun saringin putih di negara cuma pala.
0: Wah, leres kagening kitu kasep
3: berat kan namun ditempok karena kitu manyata da anjeuna atuh da ahli nu dina bumi teh. Nya si doser teh atuh.
2: Wah, sanggup sanggup sanggup sanggup
0: sanggup Raden?
2: Sanggup.
0: Ulah aya akar nu pegat?
2: Sahiji akar. Ujung hingga akar ageung, akar tunggal. Akar rambut muai nu pegat tanggung jawab baheula.
3: Mung kawa teh nya kitu we hoyong disajajarkeun diangkeun putra jiga ka jeung Rai Gatut Kaca. Sareng kawa teh nya kitu hoyong we ulu biung sareng sarerek-sarerek di dieu sieun.
0: Duh. Tagreng kitu Rai. Gerabra-gerab buktikeun antreja.
2: Namun hal ieu nyuhunkeun bantuan sanes bae ku kaula disodok ti handap. Sareng jeung Eyang Antaboga kalau tenyumkeun bantuan genyotan ti luhur sudah subaros ulah beurat teuing sieun. Sawiyo sareng kaula bae.
0: Sae. Mas Putra Kasngasa.
1: Allah.
0: Hidep ti luhur Raden Antreja ti handap.
1: Allah.
0: Saya abis pigigir nuar. Hiss, ya. Si kunyit. Lainnya supaya ulah rusak maka jeung dituar sama nuar we ngarusak gampir puguh oge. Melaktara nuar getos ya ulah lalawa rasuk ngajadikeun erosi ngajadikeun banjir teh iwati eta pagawean gagabah nuar teh pupugu kakara bisa nuar ramu geus nyayagikeun binih naha tilu naha opat ditancepkeun di dinya kalestarian alam jaga cu kudu inget karuksakan alam teh mawa akibat ka manusia.
3: Oh eta mah humor we tupak kitu sote. Pada ayat ti luhur ti handap abdi ti gigir kitu.
4: Nya. Ngabantu.
0: Atuh engana sadaya para pahlawan angkat
3: ka negara Dumapala namung Adpis Kresna. Ulah warawantun ngalihkeun lamun teh acan aya widi ti pangresana Sinta Wilapa. Lajeng Maha Kresna ngadeuhsan begawan Sinta Wilapa.
0: Satu tasna aya widi
3: kalayan binasa kalangkung Sinta Wilapa memang ieu teh numutkeun tutur galur sejarah bakal kapimiliku panawa.
0: Kalayan moal aya perang sareng ngarang-rangan upami dialihkeun dininya bakal aya praduan antawis adilna hukum sareng jemarna manah Yudhistira aya totonen saringin bodas anu tangtu
3: ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa nyata dina hiji tangka saringin anu dauna bodas.
0: Satu tasna nampi widi lajeng Nalenda Yudhistira
3: sareng Sri Narada Kresna oge para putra satria ningali ka taman anu enah di satengahing pulo.
0: Mangarai urang pada ningal ka ahengan saringin bodas tapi nu aduh, aheng pisan.

0: nyangake dateng pangresa pangkon jeng Rama begawan.
1: Alah.
2: Agung Paralun Kamaha Betara Hyang Wisnu Linuhu. Kaula miwah pangagung Raja ing Amarta. Kaula nun kula oge para putra Pandawa.
1: Kunapa?
2: Abi can kasebut kulan. Oh, Mang Dawala oge. Yah, dori makasih.
1: Iya.
2: Aya abi sih. Mang cepot ke sami. Ya, kan kieu prima.
1: Nah.
2: Kamu kejeng bahasa Inggris naon teh? Ih, ahli dek mah.
1: Percaya, percaya we sama.
2: Kakang Semar, iya. Abdi bade ikrar nyangakeun celik putih celak herang pusaka Totonden mangrupikeun warisan ti luluhur hiji tangkal anu dimemenan kalayan dijaring diaping ku luluhur abdi. Tangkal saringin bodas dauna hiji pertana simbulik hiji siloka kalayan tiasa didamel Totonen upami seung nagara bakal kasumpingan Durjana Juti Atanapi bakal aya nu nyerang oge bakal aya bencana sok seueur murag dauna langkung terima kalayan jadi ti kitu ngarang-rangan sareng tiba tandikan yaya kupun anak anu toja ingah lampah mangga nyangakeun mari numutkeun dina kamus hang ramalan ite kedah ngajodo sareng lambang keagungan layang jamus kremusada. Hatur nuhun pangrasa kula nyangakeun muga ulah dugi ka mati saparantos dialihkeun ka alun-alun Atanapi ka patamaran Amarta. Jabi ti kitu nyangakeun we kanggo ngalihkeunana mah mun kaula bade sadumuhun ka luluhur. Sareng pertobat kanu kagungan sifatna zat kersana Allah anu ngayugakeun muga ngawidian kalayan cinga jodo Gusti Yudhistira nyepeng pusaka Kalimusada oge kagungan Totonen caringin bodas. Ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa payus aya di Panawa.
0: Nuhun.
2: Jami ti kitu abdi teu aya gantar kakaitan ngeunaan gugurna pun anak. Margi hukumna ratu moa ngahukum pamarentah moa deuk nyiksa iwati laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade melak goreng buahna goreng. Yen teh teu pun anak teh perantos ngarempak hukum kalian kacuman takaan. Dabi mah nugaskeun sote di piwarang namut Kalimusada. Bade dikeueuman sadinten dua dinten. Lajeng kena disangakeun deui kanggo nyebor ieu pusaka tapi karpun anak itikadna bakal ngawasa palaingna hak nyepeng pusaka Kalimusada. Ku abdi di benuan kalayan tetep murugulna sanes bae ayeuna tapi na sabeting nyepeng kakawasaan nyepeng kalungguhan pun anak teh biadab eueuh-eueuh sarakah benten deui sareng tindakan jisim abdi waktos nyepeng kalungguhan. Atuh tetela ieu tangkal teh teu betahkeun aya di negara Dumapala. Komo teh kieu lamun diurus ku abdi mah teh do.
1: Buat teh Kang.
2: Kulang kumaha? Dihanapna sanalalenor ulah aya.
1: Loh.
2: Tangkal teki-teki acan nu matak jadi. Goreng kana paninggal ka ahenganna ieu tangkal.
1: Teunih.
2: Teu sok nyirakakeun teh eta nu sok-sok milu jadi teh.
1: Tah.
2: Melak pare teh mah puguh-puguh melak pare wungku jol make jeung gagajahan naon
1: teh nya
2: sarulang teh yeuh geus nya kitu yeuh hanapkeun caringin ulah duit ka balak kitu teh seurongrongan rongrongan mode teki jukutriut ka eta jukutriut nu jahat teh teh hayu ditoel ngariut kitu bang bongoh curing hak kitu
1: nya
2: eta nya ki cucukan jukutriut teh
1: milakakeun kitu
2: teh nya cucukna teh atuh teh
1: aduh
2: Nyempe sila ngerawih wae. Ah nadan tuh mata gandai ngomong sote dina hate ini mah.
1: Dina hate nung toreng
2: gitu. Nya, nya kaharti sakitu hong dekajon gitu kuring mah.
1: Nya.
2: Yep yang urang sadumuhun heula kaluluhur pangapunten. Kang Semar kulang cing ye pangmeuleumkeun menyan ye. Nya kadepa ulah didahar ta menyan teh haram. Mun dibeuleum mah pek bae kanya. Kaula bade ngadoana merdihna ka Kang Semar nyuhunkeun batina langsung ka kersana anu kagungan. Zat Allah goibna ka para malaikat sareng ka para leluhur.
1: Nyati
2: sang begawan lajeng menekun-nekun ka kersana anu kagungan merdih mamrih widi ti kersayan.

panancikan makhluk kampung sejak hormat ka para arwah Gusti ka para gobi nu dipamrih welas asih Gusti Marakman Ratinekana ngalihkeun tangkal ngarang-rangan malah subur makmur kalayan.

0: Hatur nuhun Kakang Semar, mangga nyangakeun bade kumaha cara dialihkeunana ka ulaman teu terang. Nuhun, nuhun. Katampi tawis kamendingan galih salira. Bageur nyata begawan ngawidian ongkoh masrakeun kitu. Mangduangkeun ongkoh
1: kitu. Mohon.
0: Sabaraha tararacikna?
1: Nimun
0: Ih, moal ngahargakeun nu kitu mah cu amal ka Pang. Nya, kitu. Amal gede nya, Pak. Eueuh di panyaranean anjeunna teh pamulangan cu. Pamulangan urang cina tunggu di parucatang dirumpak di mana urang lindung anjeunna oborna wajib dihormat pidama-dama. Atuh nyangakeun dateng Mas Putra antreja.
2: Dawuh timbalan, kaula bari hubungan sareng Kangjeng Eyang di dasar lapisan kaobat.
3: Kabina, Mas Putra Kartasa.
2: Kaula.
3: Pangakasep.
2: Kaula bade persiapan di luhur kanggo ngagenyot pusaka tangka sangkan ulah aya anu pegat. Akang cihanap ngapikan deui. Tangkal supaya ulah loba. Akar ulah pegat. Mangga ulah samisan.
0: Bumi ditangtang dengan Kusri Nana Kresna Raden Jakarta Mangkrian Adipati Arjuna Bima tekantun miwah dua kasepuhan begawan tekantun Luras Markuda Pawana diluhur senyata Raden Gatot Kaca dihanap angkatan bumi Raden Antreja Nasar. Atu eta tangka jiga anu bunga saruring hak daun-daunna kalayan pucuk kaponyakit ngaguluyur kaluarna tina jagat akar-akar mulus daya nu pegat enggalna parantos ngalih ka patamanan di Amarta diriung dirogrog sadayana pada pingasak angkung.

0: nyangakeun ijab pamungkas ti Kakang Semar urang kuda palma. Cu. Hiji kabagjaan usaha geungageungna kitu au penangtengan kresna.
1: Sumohon.
0: Sanajan kawitna persengketaan tapi kiwari ngawujudkeun kamulusan sarta menang. Tamahan deui hiji tangkal wasiat ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa anu aya kaahengan daunna bodas. Muga-muga dina totone daun bodas ieu teh cing tiasa kasungsi simu cing kasusu siloka cing kabuka.
1: Tah eta ulah.
0: Marah manar aya mangpaatna keur urang khusus umumna keur anak incun akatimu jemarna keur bangsa nagara amarta.
1: Tah eta.
0: Cuk. Heeh. Rupina mung sakieu lalampahan carios caringin bodas. Tukilan tina pustaka Raja Purwa kengeng atanapi pujaran ti kasepuhan almarhum Mama R.U. Partaswana.
1: Oh.
0: Kembang tenetik sedang tutup lawan si kota-kota.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Beraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
2: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
2: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
3: Biasa we sok ka dokter
2: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
2: Alhamdulillah, mohon.
3: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
2: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
3: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
3: saat
2: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Ya.
3: Saya nama terus
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: sakintan ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang ngadak-ngadak kuri ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosan mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamangkatan Neng, Neng.
3: Ma abing, Kang.
2: Apa kabar Neng teh ieu teh?
3: Kegeranya diwartoskeun ku abing.

0: Subang, Neng.
1: Gening kosong panumpang na.
0: Rek nyodo nihang di jalan.
2: Sakia ti isu nanang kang muat lana oge.
0: Kamu kan gratu. Na atu neng te.
2: Kumaha gitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.
1: Aduh mama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek bikin kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya nya
3: kamana
2: meni eda teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali sa dinten ngeliat teteh.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar teteh sa dinten kemari.
3: Tilu genap tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah
1: pelambu.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di nu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareslama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten nya
1: teh sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geter
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teh 3 kali kali genep tetes panggitan dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panggitan ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagaimana coba tak Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha tak ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu tak ada panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung kemana wae teh ibu?
3: Ah lalandung mah tos kemana-mana wae sahur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: Ina gitu. Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya

0: Ya, penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obatnya kan tes ma'ae ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNESCO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu? Karaosna.
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Enten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Heeh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya apa? Mudah-mudahan saat
2: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieu na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
0: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna. Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon iya teh Ceuk?
5: Tetes mata, tesma aini Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata, saperti katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kageduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai ting jalepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya mengawali hari yang tentunya juga penuh keberkahan, yang dimana kembali Allah berikan kepada kita semua sebuah kesempatan dan juga nikmatnya, yang dimana kita di pagi hari ini dapat kembali menjalankan kehidupan, dapat menghirup udara kembali. Sahabat MK masih diberi kesempatan, kesehatan, dan juga tentunya diberi waktu untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat. Sahabat MK, tentunya juga salah satu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah dengan menghadirkan niat yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat MK, terusus juga di kesempatan pada hari ini, sahabat MK, yang tentu karena bisa jadi aktivitas yang kita lakukan bisa jadi bernilai ibadah di sisi Allah, sahabat MK. Karena itu mari kita awali pagi hari ini dengan tentunya juga kita meluruskan niat kita, menghadirkan hati yang ikhlas, dan juga menjadikan setiap aktivitas kita hari ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari juga sahabat MK kita kembali mengawali hari ini dengan tentunya membekali diri dengan ilmu yang dimana dapat kita upayakan dan juga dapat kita maksimalkan, sahabat MK, di hari ini dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 23 Zulqodah 1447 Hijriah, sahabat MK. Setiap ketika insya Allah di pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya juga untuk membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan hadir di pagi hari ini dan juga tentunya disampaikan oleh guru kita, sahabat MK. Harapanku subur kembali. Tentunya di pagi hari ini kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang keutamaan kota Madinah dan amalan di dalamnya, sahabat MK. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya, sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini melalui tempat Anda seperti apa. Boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107, sahabat MK, 0811224107 tentunya.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio Sahabat MK. Selain itu juga bagi Anda yang mungkin tidak dapat mengakses frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami melalui website yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com Sahabat MK, ataupun juga melalui multiplatform kami di beberapa media sosial, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketikkan ataupun juga cari Sahabat MK di MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung Sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store Sahabat MK. Tuhanku yang Esa. Terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya bisa Anda simak Sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK, Anda dapat menyimak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com Sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 Sahabat MK, 0811224107 tentunya. Padamu harus ku memohon. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga tentunya kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Yang di kesempatan pagi hari ini nantinya kita akan simak bersama pembahasan berkaitan tentang keutamaan kota Madinah dan amalan di dalamnya, Sahabat MK. Ya Allah Tuhanku. Namun sebelum itu, Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya. Tuhanku yang Esa. Sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari Sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact. Ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil menantikan guru kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan suara MKFM di edisi Senin pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat diterima dengan baik, bersih, dan juga jelas. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran pagi hari ini. Mudah-mudahan juga tadi doa terbaik disampaikan, doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya. Wahai Tuhan. Selanjutnya juga yang sudah bergabung kembali kami sapa ada dari Eyang Alin dari Cimareme yang ikut menyampaikan atensinya di pagi hari ini dengan menyampaikan alhamdulillah MKFM dari Cimareme jernih. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang Alin dari Cimareme di pagi hari ini sudah berkirim atensi tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. sahabat MK. Tentunya mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua keistiqomahan, kekuatan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita setiap hari, dan tentu berusaha adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita semua manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita, kajian kita di pekan sebelumnya ya, tentang pembatal-pembatal sholat atau hal-hal apa yang membatalkan sholat. Dan sebagaimana sambil dari kita berujukan dari buku atau kitab Fiqh Sunnah yang karya Said Sabiq tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Dan kita masuk kepada pembahasan yang membatalkan berikutnya ya. Sedikit mengulang, di antara yang sudah kita bahas pekan lalu ada tiga yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian asyarbu, yaitu minum ya. Kemudian yang ketiga al-kalam amdan fi ghairi muslihatil sholat, berbicara yang di luar dari bacaan sholat atau yang di luar dari dibolehkan dalam sholat. Jadi pembicaraan berbicara di luar bacaan sholat ataupun selain daripada untuk kemaslahatan sholat atau kebaikan dalam sholat itu ya. Adapun kita sudah bahas misalkan seperti membaca subhanallah,

Tapi Yastrib ini berkonotasi negatif ya, kota yang buruk. Kenapa? Karena sering ada wabah penyakit, suhu yang sangat ekstrim, kadang sangat panas, kadang juga sangat dingin, sehingga banyak yang tidak kuat hidup di Madinah ya. Namun datangnya Rasulullah dengan hijrah ke kota Madinah, justru oleh Rasulullah Madinah dijadikan kota yang bercahaya. Al-Munawwarah artinya bercahaya, Madinah Al-Madinah sendiri artinya kota, Al-Munawwarah bercahaya, karena dari kota inilah cahaya Islam memancar. Rasulullah yang sudah berdakwah kurang lebih 13 tahun lamanya dakwah di Mekah, dan sulit sekali untuk dakwahnya, lalu kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka memancarlah cahaya Islam tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita hari ini yang ada di Indonesia, yang ada di belahan bumi lainnya, mendapatkan cahaya Islam karena memancar dari kota Rasulullah, kota Madinah ini. Nah, apa itu Madinah? Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah merupakan kota kedua atau kota suci kedua, disebut dengan Haromain. Haromain itu dua kota yang diharamkan. Kata haram itu artinya dua. Satu, haram itu terlarang ya, sehingga ini makanan haram. Ya, kalau orang Arab di sini, para jemaah haji membeli makanan atau membeli minuman gitu, pemberi pakaian, ditawar ya, kam hada, berapa ini? Asyru 10 real, lalu ditawar khamsa 5 real. Ya, maka orang Arab itu ngambek ya. La haram ya, tidak haram. Haram di sana tidak boleh. Nah, mana haram kedua adalah sesuatu yang terhormat. Kenapa diharamkan manusia makan daging babi? Karena manusia itu terhormat. Kalau makan daging babi, dia merendahkan dirinya. Kenapa diharamkan, disebut tanah haram? Karena haram masuk ke dua kota suci ini, Mekah maupun Madinah, orang-orang kafir. Innal kafirina najasun liyadkhulal masjidal haram. Orang kafir itu najis masuk ke masjidil haram. Itu artinya diharamkan karena mereka tidak boleh, karena menghormati dari dua tanah haram ini. Nah, secara lokasi terletak di wilayah Hijaz atau Arab Saudi ya, dulu disebut Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, kemudian kenapa disebut juga kota yang mulia? Karena tempat Rasulullah hijrah, Rasul itu lahir di Mekah, tinggal di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, lalu tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Ya, maka para jemaah haji yang datang ke Madinah ini, salah satu agenda yang pentingnya selain tentu memperbanyak ibadah di sini, mempersiapkan diri untuk pelaksanaan hajian, adalah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada raudhah, taman di antara taman-taman surga. Jadi sangat penting bagi jemaah haji, karena dari sisi rukun, dari sisi pelaksanaan haji, rukun wajib haji tidak terkait dengan Madinah. Orang pergi haji lalu tidak berangkat ke Madinah, dia hanya di Mekah saja, ya sah hajinya, karena Madinah ini tidak terkait dengan haji ya. Nanti ada wukuf di Arafah, itu di Mekah posisinya. Ada mabit di Mina, apa di Muzdalifah, mabit di Mina, itu pun posisinya tidak jauh dari Mekah, bukan di Madinah. Sementara Madinah ini adalah kota Rasulullah. Kenapa kita dianjurkan berziarah? Agar kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah secara fisik sudah tidak ada. Jasadnya 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi ruh Rasulullah seakan-akan ada di Madinah ini. Karena Rasulullah menyambut kita, tidak langsung secara fisik, tetapi dengan bagaimana suasana Madinah ini akan mengingatkan kita kepada jasa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, ada berbagai keutamaan yang nanti kita akan rinci pada kesempatan ini, apa saja dari keutamaan kota Madinah yang kita bahas. Ya, semoga jadi inspirasi tentunya Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, bisa datang ke kota suci Madinah ini ya tentunya. Secara geografis terletak di Hijaz, ini kesimpulannya ya, Arab Saudi, kemudian predikat sebagai kota kedua setelah Masjidil Haram atau setelah kota Mekah yang ada Masjidil Haram. Di Madinah ini ada Masjid Nabawi,
kemudian disebut dengan Al-Madinah, itu artinya kota. Jadi Madinah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kota ya. Madinatul Bandung, kota Bandung. Madinah Jakarta, kota Jakarta. Nah, kalau Madinah Al-Munawwarah itu, atau Al-Madinah, yang dimaksud adalah kota Madinah di Arab Saudi ini ya. Al-Munawwarah artinya bercahaya. Nah, berikut beberapa sabda Rasulullah SAW yang menjadi pengingat bagi kita, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah ini. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram, yaitu yang disebut dengan tanah haram Mekah, atau ada Masjidil Haram di sana, ada wilayah-wilayah batas tanah haram yang ada bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanah haram itu dilanjutkan dengan para nabi sampai kepada Rasulullah, batasan tanah haram itu. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim menjadikan tanah haram Mekah. Jadi biasanya kalau Mekah itu identik dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang datang ke Mekah, pertama kali tinggal di Mekah, mensyariatkan, kemudian menjadi banyak ibadah haji, diambil dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, maka di Madinah itu adalah tanah haram Rasulullah, karena Rasulullah berdakwah, hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah sampai beliau wafat di Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam riwayat Imam Muslim, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Maksudnya siapa mereka ini? Umat manusia, kita semua ya, wabil khusus kita kaum muslimin. Kita sangat ingin dan merindukan datang ke Madinah. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang kita peroleh ketika kita hadir di Madinah. Nanti kita akan rinci beberapa penjelasan atau dalil dari Rasulullah bagaimana keutamaan Madinah itu. Maka Rasul menyebutkan khairul lahum. Yang dulu ketika sebelum Rasulullah datang, Rasulullah tiba, Madinah ini konotasinya kota yang buruk, kota yang tidak bersahabat gitu ya. Orang-orang yang di sini sering sakit, ada wabah penyakit besar. Kemudian juga cuaca sangat ekstrim, kalau lagi panas-panas sekali, kalau lagi dingin-dingin sekali. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kota yang diberkahi. Maka Rasul menunjukkan khairul lahum. Bahkan dalam hadis, siapa yang wafat di Madinah, tentu wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, maka mendapatkan jaminan insya Allah masuk surga ya. Nah, itu juga yang kita harapkan ya. Baik, kita akan rinci nantinya beberapa penjelasan tentang hal itu. Nah, keutamaannya apa saja? Yang pertama adalah merupakan tanah haram, sebagaimana tadi dalam hadis Rasul bersabda dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah menjadikan tanah haram, sebagai Nabi Ibrahim menjadikan tanah haram untuk kota Mekah, dan Rasulullah menjadikan tanah haram Madinah ini. Madinah adalah tanah suci yang diharamkan langsung oleh Nabi, termasuk dilarang berburu, menebang pohon di dalamnya, dan tentu saja sangat terlarang melakukan hal-hal dosa dan kemaksiatan gitu ya. Berburu saja atau menebang pohon yang mungkin secara umum di luaran tanah haram tidak ada masalah ya. Tapi di sini termasuk yang dilarang. Haram sekali lagi, artinya ada larangan di situ karena terhormatnya tanah haram ini ya. Yang kedua, dilindungi malaikat. Nah, akhir zaman nanti itu malaikat akan melindungi dari fitnah dajjal. Ya, kita pun berdoa hampir di bukan hampir ya, di setiap salat di takhiyat akhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari fitnah al-masih dan dajjal ya. Nah, dajjal itu nanti di akhir zaman akan mempengaruhi semua manusia.
agar kafir kepada Allah, agar tidak menyembah kepada Allah, agar justru mereka menyembah kepada Dajjal. Mereka akan Dajjal ini akan mempengaruhi manusia agar jauh. Orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu, sehingga tidak bertemu Dajjal. Mudah-mudahan kita juga tidak sempat ketemu Dajjal, karena kalau ketemu bisa jadi iman kita juga luntur, ya. Nah, tetapi Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah. Dia akan masuk ke setiap tempat, setiap kota, bahkan ke lorong-lorong kota-kota yang ada di seluruh dunia ini. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah, karena setiap jalan, menurut riwayat ada 7 pintu akses untuk masuk ke Madinah ini, dan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Sehingga kalau dengan datang Dajjal, orang-orang bisa runtuh, bisa luluh lantai imannya. Nah, orang-orang yang ada di Madinah ini dilindungi sehingga Dajjal tidak bisa masuk dan tetap ada di dalam keimanan yang tinggi. Yang ketiga, salat di tempat ini, di Masjid Nabawi di Madinah, mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Lebih utama dibanding masjid yang lain, kecuali Masjid Al-Haram, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi masjidi hadza," barang siapa yang salat di masjid, di masjidku ini, "ka'alfin duna Masjidil Haram," atau riwayat lain, "siwa Masjidil Haram," ya, maka pahalanya ka'alfin, 1000 kali lipat. Bagaikan dia melaksanakan 1000. Jadi satu di tempat kita, di rumah kita, di sini kali 1000 kali. Ya, duna Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Lebih hebat lagi, ya. Jadi Masjid Nabawi ini 1000 kali. Ya, tentu saja tidak ada bandingannya, ya, tidak ada yang sama menyamai 1000 kali lipat ini, kecuali Masjidil Haram saja yang melebihi dari Masjid Nabawi. Artinya itulah yang dilakukan sekarang oleh para jemaah haji di sini. Mereka mengejar untuk bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Dan tidak hanya sholat wajib, ya, kami anjurkan tentu saja para jamaah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, baik yang rawatib maupun yang nawafil, baik yang mu'akad maupun gharu mu'akad. Kejar selama di sini, karena kesempatan 1000 ini sulit untuk didapatkan kembali. Kesempatan 1000 ini harus datang kembali, mumpung Bapak Ibu para jemaah berada di sini. Itu yang selalu kami motivasi, sehingga tentu semua kaum muslimin yang hadir di sini merasakan suasana ini dan mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pelipat gandaan pahala. Yang keempat, lahirnya peradaban Islam, di mana Madinah itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Setelah kurang lebih Rasulullah lamanya 13 tahun dakwah di Mekah, begitu sulit sekali mendapatkan pengikut, begitu berat intimidasi, penolakan, bahkan penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah ternyata lebih kondusif, ya, bahkan jauh sebelum Rasul datang. Sebelum Rasul datang, beberapa hari kemudiannya, sebelumnya Rasul mengutus para sahabat, belasan para sahabat yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, untuk lebih dulu membuka kota Madinah, berdakwah di Madinah. Dan hasilnya Madinah lebih kondusif. Lebih dari 200 orang-orang Ansor atau penduduk Madinah asli saat itu memeluk agama Islam sebelum Rasul datang. Dan ketika mereka ketika Rasul datang hijrah, tentu disambut karena mereka sudah banyak kaum muslimin sebelum Rasul tiba sekalipun. Nah, maka Rasul berhijrah dan membangun peradaban, membangun negara Islam pertama. Dari sinilah menyebar ke seluruh dunia. Jadi ada 3 tonggak dalam, saya tutup dulu izin, dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah atau melakukan ketika beliau hijrah, ya. Rasulullah berangkat ke Madinah dengan 3 hal. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Untuk apa? Ini untuk menguatkan akidah kaum muslimin yang waktu itu
sudah mulai terbangun, terbentuk, tapi belum kuat karena juga ujiannya berat. Ya, banyak orang-orang Yahudi di sana menjadi orang-orang yang munafik, lalu terus mempengaruhi mereka yang sudah menjadi seorang Muslim, kaum Muslimin di sana. Sehingga itu menjadi sebuah masalah pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah ini membangun masjid. Nah, disebut dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Ini pun menjadi destinasi tempat yang diziarahi oleh semua jemaah haji maupun jemaah umroh. Tapi tentu tidak sekedar berziarah atau berkunjung atau hanya sekedar jalan-jalan, ya. Karena Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shalla fi masjidi hadza ka umratin." Fi masjid hadza ka umratin. Siapa yang salat di masjid ini bagaikan dia melaksanakan umrah. Ini maksud adalah Masjid Quba yang ada di Madinah, dan itu dibangun pertama kali Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah ini, ya. Para sahabat yang tadi 200-an orang sudah memeluk Islam, mengikuti jejak Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair dan kawan-kawan dan para sahabat lain. Lalu kemudian saat itu mulai untuk mendakwahkan Islam. Dan ketika Rasul tiba, mereka suruh berebut untuk disinggahi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak singgah di salah satu rumah sahabat, tapi Rasul turun dari untanya. Kata Rasulullah, di depan rumah siapa unta itu berarti, maka di situ aku akan menginap, aku akan beristirahat. Ternyata unta itu tidak berhenti di salah satu rumah, tapi berhenti di tanah kosong. Maka dibangunkanlah tanah kosong itu, masjid yang pertama. Sampai sekarang menjadi sejarah adanya Masjid Quba yang didatangi. Alhamdulillah kami dari jemaah MK Travel juga kemarin sudah berziarah. Bapak Ibu sudah mungkin menyaksikan juga di medsos, ya. Di IG-nya MK Travel bisa disaksikan juga. Di YouTube-nya Hagim. Kita berziarah ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat dua rakaat, pahalanya sama dengan pahala umrah. Nah, yang kedua, ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul melakukan ta'khir, mempersaudarakan kaum Muhajir dan Ansor. Dan hingga hari ini kami merasakan yang ada di sini betapa persaudaraan itu, ya. Temu dengan saudara orang Afrika yang berkulit hitam, orang Amerika, orang Eropa yang berkulit putih. Ada yang tinggi kekar, ada yang tinggi kurus, ada yang pendek, ada yang berwajah atau mohon maaf ya, hidungnya mancung, ada hidungnya kurang mancung. Oh, beragam sekali ciptaan Allah di sini, berbagai negara, berbagai pelosok negeri ketemu di sini, kita bersaudara. Tidak ada merasa lebih hebat dari yang lain, kecuali kita hadir sama-sama menghadap Allah, kita hadir sama-sama berziarah kepada Rasulullah sebagai umat Rasul yang memuliakan Rasulullah sebagai nabinya. Kita hadir pun dimuliakan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ke Masjid Nabawi ini. Nah, itulah ta'khir persaudaraan. Yang ketiga, Rasulullah membangun hubungan diplomatik. Oleh karena itu di Madinah ini adalah menjadi jalan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan, salurkan share screen-nya, ya, menjadikan peradaban Islam atau tempat negeri Islam yang pertama. Rasulullah sebagai pemimpin dan kemudian dilanjutkan estafetanya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, dan kemudian para khalifah yang lainnya. Lahirnya adalah di kota Madinah ini. Yang kedua, maaf, yang kelima maksud saya, yang kelima, syafaat bagi orang yang wafat. Dalam hadis Imam Tirmizi, barang siapa mampu meninggal di Madinah, maka Nabi akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Ini salah satu cita-cita. Ya, gimana takdir Allah saja meninggalkan, kita tidak tahu kapan dan di mana serta sedang apa, karena itu misteri. Tapi boleh dan dianjurkan, salah satu cita-cita kaum muslimin adalah ingin wafat di Madinah. Kemarin agak kaget juga saya, tiba-tiba ada seseorang yang kirim, "Wah, Ustaz lagi di Madinah." "Iya, tolong doakan saya." Dan doanya itu ya,
ingin datang ke Madinah dan ingin wafat di Madinah. Masya Allah ya. Saya jadi terinspirasi, saya juga jarang batu mungkin perasaan belum pernah minta doa seperti ini, tapi terinspirasi. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ya. Kalaupun meninggal di mana saja, yang penting husnul khatimah. Namun tentu menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita dapat syafaat dari Rasulullah dan diantaranya meninggal di Madinah. Yang keenam, pusat keimanan. Ya, di mana Rasul bersabda, iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Nanti lama kelamaan Islam ini akan hilang dan akan habis satu ketika. Ya, jadi ada masa yang secara sejarah kita tahu pernah Islam ini berada di posisi yang puncak memimpin dunia, tapi juga pernah jatuh dan sangat anjlok dan seterusnya. Bahkan di akhir-akhir zaman nanti Islam akan kembali jaya, tapi juga Islam akan kembali hancur. Nah, tapi iman akan kembali ke Madinah. Jadi Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini seperti ular yang kembali ke sarangnya. Atau burung, dia pergi, dia terbang, pasti akan kembali ke sarangnya. Ular, dia pergi, dia akan kembali ke lubangnya lagi. Ya. Nah, nanti iman juga akan kembali ketika orang sudah tidak ada yang beriman. Di seluruh dunia sudah kufur karena pengaruh dajjal, lingkungan, dan sebagainya. Maka iman akan kembali ke Madinah, karena di sini tempatnya berpancat, memancat dulu iman. Yang ketujuh, ada Masjid Nabawi dan Raudhah. Ini yang tadi saya sampaikan, dapat pahala 1000 di Masjid Nabawi, juga ada Raudhah yang merupakan Raudhatul min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya, alhamdulillah. Kami juga Jamaah MK Travel sudah hari ini, sudah dari kemarin ya, sudah memasuki secara berjadwal, memasuki Raudhah untuk bisa sholat di Raudhah, untuk berdoa di dalamnya. Dan salah satu doa yang dianjurkan adalah minta surga ya. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatul min Riyadil Jannah. Rasul bersabda, antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Maka taman surga itu diantaranya adalah kita meminta kepada Allah bisa beribadah dengan nikmat dan meminta kelak menjadi ahli surga. Raudhatul min Riyadil Jannah. Yang kedelapan, ada makam Rasulullah. Ya, selain di sini ada Raudhah, ada makam Rasulullah. Ini pun tempat yang menjadi tempat yang dijari oleh para jemaah haji tentunya. Di samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Juga tidak jauh dari area Nabawi ada pekuburan Baqi, makam para sahabat di situ, sehingga juga bisa berziarah kepada Rasulullah. Sekali lagi, secara fisik Rasulullah tidak ada, tetapi salawat kita dibalas dan dijawab oleh Rasulullah. Bahkan tidak satu kali, setiap sekali salawat dikali 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan kepada 1000 kali lipat. Masya Allah. Yang kesembilan, doa diberkahkan Nabi ya. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma barik lil Madinah kama baraktal Makkah. Ya Allah, berkahi Madinah sebagaimana telah Engkau berkahi Makkah. Dan termasuk doa ini berlaku bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua berada di Madinah, insya Allah dapat doa dari Rasulullah, doa keberkahan gitu ya, dari keberkahan adanya kota Madinah ini. Dan Rasulullah yang ke-10 mencintai kota Madinah ini sebagaimana Rasulullah mencintai kota Mekah. Ketika Rasul mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah mengatakan, ya Allah, wahai Mekah, aku mencintaimu. Tetapi karena Allah memberitakan aku hijrah, maka aku akan hijrah meninggalkanmu. Rasulullah meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, dan Rasul mencintai Madinah, bahkan melebihi kota Mekah sebagai kota kelahirannya. Karena Rasulullah kemudian juga wafat di kota Madinah. Nah, sebagai tambahan, jadi ada 3 tempat penting di Masjid Nabawi. Ya, Madinah ini secara keseluruhan kota, tentu pusatnya ada Masjid Nabawi dan juga ada Raudhah di situ. Ya, Masjid Nabawi ini menjadi masjid yang salah satu masjid yang harus kita ziarahi. Di mana Rasulullah bersabda, La tashuduriha illa bisalah satu masjid.
Masjidil Haram wa Masjidil Hadha wa Masjidil Aqsa. Rasulullah bersabda, tidaklah kalian bersungguh-sungguh, artinya Bapak Ibu mempersiapkan diri, menguatkan niat, yang belum umroh, belum haji, nabung, yang sudah nabung ada daftar, yang belum minimal doa minta agar diundang ke sini. Itu merupakan perintah Rasulullah ya. Kita boleh berwisata kemana saja, dalam dan luar kota, bahkan dalam dan luar negeri. Tapi Rasulullah mengatakan la tasyudu, tidak ada yang harus paling kita sungguh-sungguh. Jadi dianjurkan dengan sangat kecuali datang ke tiga kota, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Hadha, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan selain ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, juga kita bisa ke Masjid Aqsa, Palestina, dengan semoga Allah segera memerdekakan Palestina. Ya. Yang kedua, Raudhah tadi, disebut dengan Raudhah Syarifah yang mulia. Rasulullah bersabda, babaina baiti wa mimbari, Raudhatul Mindranil Jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Itulah Raudhah yang juga menjadi tempat yang tentunya didatangi oleh para jemaah haji ketika berangkat ke sini. Dan pahala 100.000 ini merupakan satu keutamaan dibanding yang tidak ada pada tempat lain kecuali Masjid Haram. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Semoga saya berdoa khusus bagi Bapak Ibu para penyimak, pendengar MK pagi ini, semoga Allah undang semuanya ke Baitullah, bisa berhaji dan berumroh, bisa hadir ke kota Madinah ini untuk berziarah kepada Rasulullah, sama-sama menikmati ibadah di Masjid Nabawi, ke Masjid Quba, bisa ziarah ke Jabal Uhud dan tempat-tempat lain, dengan kita berdoa meminta kepada Allah, serta kita senantiasa untuk berupaya berhusnuzon kepada Allah, artinya dengan doa-doa kita dan ikhtiar kita ya, sehingga Allah layak melayakkan kita, memampukan kita untuk bisa hadir ke dua kota suci ini khusus untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Ini saya rekaman dari langsung dari masjid apa dari Nabawi, maaf, dari kota Madinah Al Munawwarah di Arab Saudi, di Madinah. Mohon doanya semoga kami semua yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sekarang masih pas di Madinah, insyaallah beberapa hari ke depan akan ke Mekah, semoga semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah, sehingga pulang ke tanah suci dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku laqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang keempat adalah amalu tasiru amdan, banyak melakukan gerakan di luar gerakan salat. Yang kelima tarku ruknun au syartun minas salat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat daripada salat tanpa uzur. Dan yang keenam adalah tabassum wa dhahak bisalat, tersenyum dan tertawa dalam salat. Lebih spesifik lagi, tertawa dalam salat itu yang membatalkan menurut Imam Nawawi dan juga para ulama lain, termasuk yang saya kutip dari kitab Fiqhus Sunnah karya saya Said Sadiq ini. Alhamdulillah baik, masih ada waktu kurang lebih 17 menit, 18 menit. Ada 4 partisipan sudah raise hand di Zoom, juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di MKFM yang melalui pendengar streaming, ada juga yang melalui MKTV, ada juga yang melalui YouTube, Facebook, IG, silakan juga bisa di chat pertanyaannya. Kita mulai dari Zoom ya, ada Ibu Vivi, ada Pak Hafid, ada Bunda Malika, ada Ibu Juniarti di Bandung. Dan ada 4, mungkin Ibu Vivi dulu, yang Bu Juniarti alhamdulillah sangat sering ya Pak Hafid. Kita beri kesempatan yang jarang. Ibu Vivi silakan Bu.
1: Baik, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Maaf Ustaz, ada pertanyaan. Saya kan ada anak kecil ya. Kalau sholat itu pasti di beliau anak itu ke tempat sujud saya. Setiap mau sujud saya pindahin gitu Ustaz. Tapi itu setiap mau sujud Ustaz, kadang-kadang gitu. Gak membatalkan sholat ya kalau begitu. Karena sering hampir setiap sujud gitu Ustaz. Terus kalau anak itu kan suka lihat muka saya kalau lagi sholat. Saya suka senyum, ajak senyum gitu Ustaz. Itu gak membatalkan ya.
0: Baik Bunda, siap. Ya, ada 2 ya, saya jawab ya.
1: Maaf Ustaz, ada lagi tapi di luar tema gak apa-apa.
0: Nah ini dulu aja, tema dulu. Nanti saya boleh di chat.
1: Oh baik, baik.
0: Tema boleh di chat ditulis ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Vivi ya. Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
0: Baik. Yang pertama, banyak gerakan karena tadi menggeserkan anak atau mungkin bayi ya. Dalam penjelasan sebelumnya tentang hal yang dibolehkan ma'yubahu fi shalat. Apa yang dibolehkan dalam sholat itu termasuk boleh ketika menggendong bayi atau menyimpannya, menggesernya, atau menggendongnya lagi gitu. Dan itu pernah dilakukan ketika Rasulullah SAW menggendong cucunya Hasan atau Husain. Satu riwayat menyebutkan Hasan, satu riwayat menyebutkan Husain. Tapi salah satu dari cucunya ini naik ke punggung Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian membiarkan, bahkan sempat agak lama sampai para sahabat bertanya, ini Rasulullah kok lama sekali sujudnya, sampai-sampai sahabat ada yang mau bangkit, dia ternyata Rasul belum, dia sujud lagi. Dan setelah salat ditanya, selesai salatnya, kenapa Rasulullah, pun kata Rasulullah, barusan cucuku berada di pundakku, aku biarkan dia untuk menikmati dulu, artinya dia biarkan dia puas gitu ya. Ya Rasul agak lama sujudnya, lalu kemudian Rasul menyimpan itu. Nah itu dibolehkan ya, termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya dalam sholat. Jadi karena bayinya terus nangis, kalau gak digendong maka ibunya juga harus sholat, maka sambil sholat sambil digendong bayinya itu, nah maka itu dibolehkan. Jadi insya Allah tidak membatalkan ya. Kemudian yang kedua, berarti apa tadi saya lupa. Aduh masya Allah, tulis-tulis ya Bunda. Yang kedua apa tadi Bunda Vivi, maaf.
1: Yang kedua, kalau anaknya suka lihat ke muka saya, terus saya suka senyum gitu ke anaknya, ketawa, cuma ajak senyum aja.
0: Baik. Oke, senyum ini termasuk tadi tidak membatalkan ya, kalau memang tidak sampai keluar bunyi atau tidak sampai tertawa. Ya di sini tadi yang terakhir ya, tabassum wa dhahak fis shalah. Nah, tersenyum dan tertawa dalam sholat. Kemudian wafal aksarul ulama, aksar itu berarti mayoritas gitu ya. Mayoritas ulama berpendapat laba sabit tabasum, tidak membatalkan, tidak apa-apa tersenyum itu. Wa in kana galbatu dhahab walam yaqwa ala dif'atu falad tabtilu salat. wakana in kana yasir, ataupun tersenyum apa tertawa tapi tertawanya tidak sampai bersuara dan apa spontan saja begitu ya, maka itu pun tidak membatalkan. Tapi kalau bisa dihindari tentu lebih baik, karena kita sedang menghadap Allah. Karena ada hukum itu, memang ada hukum yang secara tegas bahwa itu ya batal, tidak ada pilihan. Tapi tidak batal hanya tidak baik, kata tidak batal hanya harus ditinggalkan. Itu yang masuk kategori banyak dibahas sebelumnya tentang bab. Kan kalau ini berarti mubtilat ya, tentang hal yang membatalkan, tentang makruhati salat, hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi makruh itu tidak membatalkan, tapi sebaiknya tetap dihindari, sebaiknya tetap ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan atau sudah kadung dilakukan, maka tidak usah diulangi sholatnya, maka dianggap sudah melakukan hal tersebut. Begitu Bunda Vivi, terima kasih ya. Baik, lanjut Bunda Malika, silakan. Sudah resen juga. Kalau Bunda Malika boleh unmute, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustadz, izin bertanya. Takbiratul ihram itu kan bagian dari rukun sholat ya Ustadz.
0: Iya.
2: Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap rukunnya kita harus mengangkat tangan takbiratul ihram atau hanya di rakaat pertama saja Ustadz? Gitu saja Ustadz. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada takbiratul ihram, ada takbir bukan takbiratul ihram atau disebut dengan takbir al-mufassal ya, atau saya lupa istilahnya. Jadi takbir untuk membedakan antara satu gerakan dengan gerakan lain. Semua gerakan sholat itu dengan menggunakan takbir. Kita kecuali yang tidak ya, kita ruku Allahu Akbar ruku, kemudian yang tidak sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud kita juga membaca takbir. Takbir al-mufassal ya, takbir yang pemisah satu sama lain gerakan. Kemudian duduk antara sujud, takbir Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar, begitu ya. Kecuali yang tidak kita membaca sami Allah, semua gerakan sampai kemudian kita menutupnya dengan salam, jadi sampai tahiyat kita membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, pertama apa yang disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah hanya takbir pertama, jadi yang lainnya bukan takbiratul ihram. Takbir tersebut adalah takbir pertama. Ihram artinya mengharamkan. Ya, seperti halnya orang yang berumroh, berhaji menggunakan kain ihram. Haram atau terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram. Bapak Ibu, ketika sholat takbiratul ihram, maka memulai untuk gerakan sholat dan aktivitas sholat, sehingga haram melakukan, terlarang melakukan di luar gerakan dan bacaan sholat. Makan, minum boleh, itu mulai kita. Tapi ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi makan, minum ya. Nah, kita berbincang-bincang, ngobrol, berbicara dengan orang sebelah kita boleh saja, tapi ketika sudah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi ada obrolan itu, karena sudah ihram, sudah diharamkan ya. Jadi takbir yang mengharamkan gerakan atau bacaan di luar gerakan dan bacaan sholat disebutlah takbiratul ihram.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang membahas berkaitan tentang keutamaan kota Madinah dan amalan di dalamnya, sahabat MK. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah mudahkan untuk kita memahaminya serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sahabat MK. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitasnya, dan juga dikuatkan setiap langkah aktivitas dakwahnya, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah berkirim atensi, kami akan hadirkan kembali tentunya sebuah informasi terlebih dahulu, sebuah amal kebaikan yang bisa kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang di pagi hari ini sudah berkirim atensi, menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada dari Ibu T dari Kabupaten Bandung yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya juga ada Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Eis dari Banjaran, Pak Sandi dari Banjaran. Selanjutnya juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu,
1: Cipendei. Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan tim

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel nih gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene gitu. Hasum wae nih.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.